0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Ya, meriahkan kempen Piala Dunia FIFA 2026 di Radio Klasik. Kepada saudara, pilihan negara mana pilihan saudara untuk jadi juara Piala Dunia 2026? Ataupun kalau tak jadi juara pun, saudara tetap memilih negara berkenaan ataupun pasukan berkenaan memang tetap di hati. Kalau macam Pak Usop dari Ipoh ni, katanya saya pilih juara Piala Dunia tahun ini ialah pasukan England. Dari dulu sampai sekarang memang pilih England. Itu dia Pak Usop Ipoh. Dan bagaimana dengan kawan-kawan yang lain, sahabat, kerabat yang lain, pilih negara mana? Harum mewangi bunga melati, cuaca sejuk di hujung desa. Pasukan Spanyol, pilihan di hati. Pasukan mantap sepanjang masa. Ini kiriman daripada Sophie AS, juga dari Ipoh Perak. Dua-dua dari Ipoh, Ipoh Mali. yang lain-lain, dari Johor, dari Pulau Pinang, mana? Saya nak tengoklah siapa agaknya yang bersama-sama di talian WhatsApp. Dan siapa lagi yang singgah ke FB Radio Klasik, boleh tinggalkan komen saudara. Saudara pilih pasukan yang mana? Kalau tadi Pak Usop pilih England, detik paling gemilang dalam sejarah England saudara berlaku pada tahun 1966 apabila England menjadi tuan rumah Piala Dunia di bawah ketika itu England berjaya melangkah ke perlawanan akhir menentang Germany Selatan dalam perlawanan yang penuh dramatik di Wembley Stadium. England menang 4-2 selepas masa tambahan. Itu dia kisah ataupun sedikit sejarah tentang England di Piala Dunia, dan itulah salah satu-satunya kemenangan yang pernah mereka lakarkan di Piala Dunia. Jadi mungkin tahun ini giliran mereka, siapa tahu. Bintang Disayang, lagu ini rakaman tahun 1975 oleh Rahimah Rahim. Lagu ini saudara, liriknya ditulis oleh Yusnor F.

Lagu ciptaan Akhbar Nawab dan lirik oleh Datuk Chuari Selamat, Ku Cuba, daripada Rus Iskandar. Sudah pukul 8.16 minit pagi ketika ini. Baik, saudara, terima kasih yang sudi bersama-sama memeriahkan talian WhatsApp pagi ini. Rosli dari Kelang, Selangor, katanya pilihan Piala Dunia juara tahun ini ialah Argentina. Itu dia, terima kasih. Baik, kepada saudara, sekarang boleh saksikan Norway menentang Senegal di saluran Sukan Plus. Satu bola, satu dunia, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di RTM tentu saja. Baik, yang pilih Argentina, kejayaan pertama Argentina hadir pada tahun 1978 apabila mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan di hadapan penyokong sendiri, Argentina menewaskan Belanda 3-1 dalam perlawanan akhir selepas masa tambahan, dan kejayaan ini memberikan trofi Piala Dunia pertama kepada negara tersebut dan menjadi detik yang amat bermakna dalam sejarah bola sepak Argentina. Dan era kegemilangan Argentina, saudara, diteruskan pada tahun 1986 di Mexico, dipimpin oleh legenda bola sepak dunia Diego Maradona. Argentina berjaya menjuarai Piala Dunia buat kali kedua selepas menewaskan Jermani Selatan 3-2 dalam perlawanan akhir, dan Maradona menjadi watak utama kejohanan tersebut dengan aksi luar biasa yang menjadikannya antara pemain terbaik dalam sejarah bola sepak dunia.

Lagu ini judulnya Sinar Harapan, lagu rakaman tahun 1987, ciptaan Zaidin Haji Muhammad Nor, didendangkan oleh kumpulan Headwind. 8.29 minit pagi ketika ini. Baik, terima kasih Didi dari JB yang memilih Argentina. Rusnani Nayan dari Kuala Kurau juga memilih Argentina. Tapi Acuat dari Brazil. Acuat dari Meru, Ipoh, memilih Brazil sebagai pasukan pilihannya. Dan ini dia saudara, sejarah panjang Piala Dunia negara Brazil, ya, kejayaan pertama Brazil hadir pada tahun 1958 di Sweden, dipimpin oleh pemain muda berbakat Pele. Brazil menewaskan Sweden 5-2 dalam perlawanan akhir untuk menjulang trofi Piala Dunia buat pertama kali, dan mereka mempertahankan kejuaraan tersebut pada tahun 1962 di Chile selepas menewaskan Czechoslovakia 3-1 dalam perlawanan akhir. Dan pada tahun 1970, Brazil sekali lagi mencipta sejarah apabila memenangi Piala Dunia ketiga mereka di Meksiko. Pasukan dibarisi pemain legenda seperti Pele, Jairzinho dan Carlos Alberto Torres, dianggap antara pasukan terbaik sepanjang zaman, dan mereka menewaskan Itali 4-1 dalam perlawanan akhir. Dan selepas menunggu selama 24 tahun, saudara, Brazil kembali menjadi juara dunia pada tahun 1994 di Amerika Syarikat. Mereka menewaskan Itali sekali lagi menerusi penentuan sepakan penalti selepas perlawanan akhir, perlawanan berakhir tanpa jaringan, dan pasukan ini dipimpin oleh pemain seperti Romário. Dan kejayaan kelima dan terbaru Brazil hadir pada Piala Dunia 2002 yang dianjurkan bersama oleh Korea Selatan dan Jepun, dan dengan gandingan mantap Ronaldo Nazario, Rivaldo dan Ronaldinho, Brazil menewaskan Germany atau Jerman 2-0 dalam perlawanan akhir. Dan Ronaldo muncul sebagai penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol ketika itu. Terbayang-bayang wajahmu daripada Noraliza Yusof, dan selepas itu menyusul lagu daripada Moses Vedom, Bukan Kerana Dendam.

0: Pelajaran Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda

Lagu daripada Zamri, Aku Rindu. Lagu ini saudara ciptaan Remy dan lirik oleh Lin. Waktu sekarang sudah pukul 8.45 minit pagi. Yang baru saja mendengarkan Radio Klasik, terima kasih banyak-banyak saudara dengar Radio Klasik di mana. Boleh dengar kami melalui RTM Klik ataupun di saluran 705 My TV. Juga boleh ikuti kami tentu saja di frekuensi menggamit kenangan di tempat saudara. Baik, pasukan pilihan mana yang saudara jangka menjadi juara Piala Dunia FIFA 2026. Kalau Pak Long Krau, katanya pasukan Spanyol. Ada ramai lagi yang bersama-sama saya di talian WhatsApp, juga di Facebook Radio Klasik. Imah Marang pula pilih England. Juga yang ada bersama-sama saya di FB, sekejap lagi saya bacakan pilihan mereka. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan juga dengan saudara berkenaan dengan pasukan Spanyol. Kemuncak sejarah Spanyol saudara berlaku pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan di bawah bersama-sama mempamerkan yang mempamerkan permainan Tiki Taka yang menakjubkan dengan barisan pemain seperti Iker Casillas, Andres Iniesta, Sergio Ramos dan David Villa. Dan dalam perlawanan akhir, Spanyol menewaskan Belanda 1-0 menerusi jaringan Andres Iniesta pada masa tambahan untuk merangkul gelaran juara pertama dalam sejarah mereka. Itu sedikit tentang pasukan pilihan rakan kerabat kita yang lain, Spanyol. Baik, selepas ini kita tengok lagi siapa yang pilih negara dan pasukan-pasukannya. Eva, ini dia 1001 cinta, 1001 kasih sayang, 1001 cerita, 1001 kenangan tersimpan hanya di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 9.13 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang terus mendengarkan kami walau di mana-mana saja saudara berada. Kembali bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Untuk hari ini pertemuan kita 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijriah. Hari Selasa hari ini, semoga lebih selesa bagaimana dengan rutin harian kita hari ini berjalan dengan sempurna. InsyaAllah semoga yang baik-baik saja yang mendatangi kita dan kita mengharapkan semoga hari ini hari yang terbaik buat kita untuk hari-hari seterusnya. Hari-hari yang mendatang juga adalah hari-hari yang cukup membahagiakan. Dan saya seperti yang saya janjikan kepada saudara, seketika nanti kita akan membicarakan tentang program sambutan Hari Anti Dadah 2026. Sebelum itu saudara, penyalahgunaan dadah merupakan masalah global yang memberi kesan buruk kepada kesihatan, keselamatan dan juga kesejahteraan rakyat. Dan individu yang terjebak dengan dadah bukan sahaja berisiko mengalami kerosakan fizikal dan mental, malah boleh kehilangan masa depan dan hubungan kekeluargaan dan juga peluang untuk berjaya dalam kehidupan. Dan bersempena sambutan sambutan ataupun program memperingati Hari Anti Dadah 2026, pelbagai program kesedaran, ceramah, kempen dan juga banyak aktiviti lain yang akan dijalankan. Itulah yang akan kita kupas seketika nanti. Dan bersama-sama saya di studio sekarang ialah Puan Zirwatul Ahlam binti Zamzam, yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Pendidikan Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Selamat datang Puan, terima kasih kerana sudi bersama-sama kami di Radio Klasik pagi ini.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Ya. Salam Dadah Terkawal 2030.
0: Oh, itu tagline tagline dadah apa AADK ya, ke macam mana?
1: Itu adalah tagline untuk kami mementeras Dadah Terkawal. Dadah untuk terkawal. Plan strategik 5 tahun. Uh-huh. Ya, kita membawa misi Dadah Terkawal. Dadah Terkawal 2030.
0: Dan tadi kita dengarkan lagu Anti Dadah, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan choir. Dan tadi saya difahamkan sebelum ke udara, Puan ada nyatakan lagu itu merupakan lagu wajib juga ya, kalau di pusat serenti,
1: pusat pemulihan
0: bagi mereka yang bagi sudah semangat ya pada mereka. Dan lagu itu memang dinyanyikan selepas lagu Negaraku.
1: Ya, setiap pagi untuk mengingatkan tujuan mereka datang ke pusat pemulihan untuk memulihkan diri, untuk kembali berfungsi kepada masyarakat dan keluarga.
0: Sedikitlah ya sebelum kita kepada program hebahan program sambutan yang akan diadakan pada 27 Jun di Pulau Pinang ini. Mungkin adakah mereka datang itu secara sukarela ke pusat-pusat pemulihan ataupun secara paksa atau sebab ditangkap dan sebagainya?
1: Kita ada banyak pusat pemulihan kita ni ada beberapa jenis kemasukan. Yang pertamanya kita melalui tangkapan daripada segi perundangan. Tu yang Puan kata kena tangkap. Kan ada operasi daripada AADK, daripada pihak polis. Itu maknanya kita menangkap mereka untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan di pusat pemulihan. Maksudnya secara perundangan. Okay? Dan yang kedua ialah secara sukarela. Sebenarnya kepada kepada masyarakat ya, yang memiliki kesedaran sendiri ada motivasi sendiri untuk berhenti menagih, tak perlu tunggu AADK tangkap. Datang kepada fasiliti kita, memang kita ada menyediakan perkhidmatan untuk mereka yang datang secara sukarela. Jadi mereka, dan kita pun ada pilihan. Ya, kalau kata dari segi perundangan tu, mereka mungkin akan ditahan dan dirawat pulih antara setahun ke dua tahun. Ya, tapi kalau sukarela ni kita ada package 3 bulan, 6 bulan. Jadi mereka boleh memilih sebenarnya mengikut kepada keperluan dan keparahan mereka dalam penagihan. Jadi kita bagi alternatif sebenarnya dalam perkhidmatan AADK ni. Kita sangat mengalu-alukan yang apa ni, sama ada especially sukarela lah. Ya, sebab mencegah itu lebih baik.
0: Ya, baik. Kita terus saja kepada program sambutan Hari Anti Dadah 2026. Mungkin Puan boleh kongsikan lebih lanjut mengenai program bersempena peringatan Hari Anti Dadah yang bakal berlangsung pada 27 Jun di Pulau Pinang tu di mana?
1: Okey, 27 Jun ni sebenarnya ya puan, sambutan peringatan Hari Ente Dadah ni memang kita sambut setiap 26 Jun setiap tahun.
0: Setiap tahun.
1: Dan kebetulan kita ambil 27 Jun ni sebab hari cuti hari Sabtu kan. Jadi orang kita boleh tarik lagi banyak pengunjung-pengunjung.
0: Yeah.
1: Dan kita pilih Pulau Pinang ni bertempat di dataran Sungai Muda, Kampung Titi Merdeka, Kuala Batas, daerah seberang Perai Utara. Jadi kita akan kampung di situ ya pada hari Sabtu nanti.
0: Jadi semua orang boleh datang
1: Semua. Kita memang ini adalah program untuk masyarakat setempat. Masyarakat tu termasuklah pelajar sekolah, orang kampung, pemimpin komuniti, kan, pejabat-pejabat jabatan kerajaan, NGO, swasta. Kita jemput semua pakat ramai-ramai datang pada 27 Jun nanti.
0: Ya, yeah. Dan apa agaknya objektif utama penganjuran sambutan ini?
1: Selain pada kita nak memperbaharui iltizam masyarakat setiap tahun kan, dalam menangani permasalahan dadah, sambutan Hari Anti Dadah ini juga kita mensasarkan untuk meningkatkan kesedaran ya dalam kalangan pelbagai lapisan masyarakat mengenai peranan mereka bersama-sama kerajaan bagi membasmi masalah dadah secara menyeluruh. Dan seterusnya juga daripada program ini, ya, sambutan ini kita nak secara konsisten, kita nak menyebar luaskan message kempen anti dadah ya melalui cara yang berkesan dan bersuaian dalam masyarakat. Ya, maknanya aktiviti-aktiviti yang ada tu kita nak bagi lagi banyak info-info tentang bahaya dadah ini kepada masyarakat dan pengunjung yang hadir. Ya, dan juga program ini juga kita nak menggembleng, ya, kita nak memperkukuhkan semangat kerjasama strategik pelbagai pihak termasuklah jabatan kerajaan, ya, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan, malahan pemimpin masyarakat ya, dalam usaha pencegahan dadah secara holistik dan bersepadu.
0: Sesuailah dengan tagline pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Maknanya bukan saja AADK saja, bukan saja pihak-pihak berwajib, juga daripada keluarga sendiri, guru-guru, dan yang paling penting kita bermula dari rumah. Dan sesungguhnya pencegahan ini bermula memang dari kanak-kanak, dari kecil, dan kita memperkenalkan undang-undang, dan juga kita memberitahu kepada mereka tentang dadah, bahayanya dadah ini kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Dan kita mengharapkan semoga program ini akan menerima sambutan yang di luar jangka, sambutan yang menggalakkan. Tapi sebelum itu puan, kita ada lagu dulu. Sebenarnya kita ada lagu Hitam Putih Kehidupan, lagu daripada Datuk Sheila Majid. Dan kalau ada di antara pendengar yang belum tahu, Hari Anti Dadah ataupun 26 Jun yang merupakan Hari Anti Dadah, ada beberapa lagu yang dimuatkan dalam album Hitam Putih Kehidupan yang diterbitkan khas untuk memerangi dadah secara besar-besaran pada tahun 1987. Ini adalah antara lagunya, Hitam Putih Kehidupan, Datuk Sheila Majid. Ada juga Abang Jangan Cuba daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, dan Mereka Yang Rebah yang dinyanyikan oleh beberapa orang artis. Jadi untuk hari ini kita pilih lagu daripada Datuk Sheila Majid, Hitam Putih Kehidupan.

0: Lagu ciptaan Adnan Abu Hasan, lirik oleh Datuk Hafsah Hasan, Hitam Putih Kehidupan oleh Datuk Sheila Majid. Benarlah saudara, hidup ini usah persiakan. Sudah pun 9.25 minit pagi, kita masih lagi dalam temu bual khas bersempena program Sambutan Hari Anti Dadah 2026 bersama-sama Puan Zirwatul Ahlam binti Zamzam, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Baik, sebelum kita terus kepada sebelum kita sambung lagi tentang program yang akan diadakan, sedikit ya Puan, kalau mereka yang sudah masuk ke pusat pemulihan kemudian dijangkakan dah pulih, dah boleh berdikari, dah pulih semangatnya, adakah ketika mereka keluar mereka akan menagih semula ataupun ada yang sembuh sepenuhnya?
1: Dua-dua ada.
0: Dua-dua ada.
1: Yang berulang pun ada, yang sembuh sepenuhnya pun ada. Tetapi banyaklah syaratnya, ya. Sebab bila kita melihat kepada definisi penagihan dadah ini adalah brain damage, ya, maksudnya mereka ada akan ada kerosakan otak, mereka akan ada masalah daripada segi fizikal, daripada segi psikologinya, dan datang ke pusat pemulihan memang kita akan bantu, ya, untuk meningkatkan kembali fungsi-fungsi tersebut, ya. Jadi penagihan dadah ini dia boleh sembuh sepenuhnya, banyak syarat yang saya sebut tadi tu, antaranya ketahanan diri. Kelayar yang telah kita pulihkan. Ketahanan itu kena datang daripada sendiri. Dia kena tahu azamat hidup dia, apa yang dia nak capai, ya. Sebab di dalam tu kita, orang kata kita reform balik dia punya objektif hidup dia, ya, dan juga perkara-perkara lain, ya. Satu lagi, untuk sembuh sepenuhnya perlu ada sokongan keluarga, terutamanya, ya, sebab apapun segalanya institusi pendidikan pertama sebagai keluarga. Jadi kita pulihkan, kita bagi balik kepada keluarga dan kita mengharapkan sokongan keluarga. Di samping itu perlu ada sokongan dari segi ekonomi, pekerjaan, sosial, membina hubungan yang baru, membina rakan yang baru, bukan dicari kawan yang lama, kan? Jadi itu antara syarat-syarat lah, quote and quote, yang mana kalau nak sembuh dia kena, dia, orang kata dia kena berubah segala-galanya. Dan kalau yang tak sembuh ni bukanlah dia gagal. Sebab penyakit penagihan ini dia ada penyakit penagihan yang berulang. Maknanya kalau terlupa, teralpa, macam saya katakan tadi, kita nak cari kawan baru tapi kawan lama duk menggapai-gapai. Itu pun dugaan. Kalau kata, saya kata kalau ketahanan diri tidak kuat, dia boleh jatuh semula. Jadi setiap orang ada kekuatannya, ada kelemahan dia. Jadi kalau masuk pusat pemulihan memang kita akan bantu untuk dia resilient, lebih tahan diri dan juga emosi dan psikologinya. Macam ADK, kita ada pusat pemulihan di dalam institusi dan kita ada membuat pemulihan juga di dalam komuniti. Jadi maknanya kita membantu, kita benar-benar ingin membantu mereka yang sudah terlibat ini untuk kembali ke pangkal jalan.
0: InsyaAllah.
1: Dan yang lebih baik, sebenarnya yang lebih baik, macam saya datang daripada pendidikan pencegahan, kita nak cegah sebenarnya. Kalau boleh, kita tak nak tambah lagi penagih-penagih baru. Kita nak masyarakat sejahtera tanpa dadah.
0: Betul lah. Cegah sebelum parah.
1: Ya, betul.
0: Baik, apa agaknya pengisian dan juga aktiviti-aktiviti menarik sepanjang program hari Sabtu nanti, pada 27 hari bulan, ya?
1: Sebelum tu saya ingin memaklumkan di sinilah, ya, program sambutan Hari Anti Dadah ini akan dirasmikan dan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama, Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang sendiri. Jadi pakat-pakat ramai datang, ya, sebab ada TYT bersama dengan kita. Program yang dirancang memang saya rasa sentiasa menarik lah untuk masyarakat. Kita janjikan, ya, satu program program yang menarik bagi masyarakat di di Pulau Pinang. Kita mengharapkan antara programnya, ya, banyak ni sebenarnya saya nak sebut ni, ya.
0: Mungkin beberapa,
1: ya, yang kita ada majlis perasmian dan sebenarnya kita membawa lebih 40 pempamer-pempamer perkhidmatan-perkhidmatan daripada jabatan kerajaan dan juga swasta. Contohnya lah, ya, kita membawa perkhidmatan yang mungkin kalau dia pergi Dah cakap utama kan. Depa pergi
0: tak apa,
1: pejabat. Depa pergi jabat tu kena queue panjang, kena beratur panjang kan. Yeah. Tapi bila datang dekat had nanti, dia tak ada apa ni, kaunter PDRM untuk tengok saman, untuk bayar saman. Ya, ada Kementerian Kesihatan yang akan memberikan apa ni,
0: saringan kesihatan.
1: Ya, kalau kata ada gigi, ada perkhidmatan mencabut gigi ya.
0: So, jadi
1: kalau kita kan kena ambil berbulan-bulan appointment kalau hospital kerajaan, but kita datangkan khas di sana nanti, maknanya masyarakat boleh ambil peluang dan ruang untuk mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan yang saya sebutkan tadi. Dan pagi pada 27 tu kita akan mulakan dengan Sungai Muda Fun Walk. Sebab saya dengar kabarnya kita harapkan ada 700 peserta.
0: 700.
1: Tapi saya dimaklumkan dah lebih dah.
0: Wow. Menarik ni. Nak kena balik kampung ni.
1: Bersukan ya, bersukan menjaga kesihatan, itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak mempromosikan terus gaya hidup sihat ini. Dan seterusnya kita ada banyak pertandingan. Ya, pertandingan sukaneka, pertandingan boria, signature kan.
0: Dekat Pulau Pinang mesti ada boria.
1: Dekat Kampung Chombi tu memang ada lah pertandingan boria ni. Ya, dan juga untuk AADK sendiri, kami membawa perkhidmatan MRT ya. Kami ada bas MRT yang mana mobilisasi satu bas yang mana membawa perkhidmatan AADK tanpa sempadan. Sebab di sana boleh dapatkan konsultasi. Sebab kita ni orang takut bila pergi jabat AADK, ingat kawan tu menagih kan. Tapi tidak. Ya, sebab kita sebenarnya nak membantu memberikan perkhidmatan kepada keluarga juga, kepada pasangan juga. Ya, bagaimana nak menghadapi ataupun nak mengenal pasti anak-anak. Contohlah kalau mereka tidak terlibat pun, kita memang menggalakkan keluarga untuk menjaga ahli keluarga tu. Maknanya mereka kena tahu tentang aktiviti anak dan sebagainya. Bagaimana nak memastikan anak tu sentiasa dalam rakan sebaya yang sihat. Itu maknanya antara konsultasi yang boleh dapat di dalam bos MRT. Yang maknanya ada info. Dan kalau ada mereka yang ada rasa macam ada risiko, mereka boleh datang dan kita menyantuni tanpa stigma. Sebab kita menerima, menerima tanpa stigma, dan kita nak mereka merasai perkhidmatan AADK itu untuk memastikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat lah khususnya.
0: Dan akhir sekali, mungkin ada seruan kepada pendengar di kepada pendengar yang sedang mendengar Radio Klasik, boleh datang ramai-ramai ke Pulau Pinang.
1: Saya lupa, kita ada cabutan pertuah.
0: Ini menarik.
1: Kita ada persembahan Aming. Aming Spring. So saya janji, kami janji, AADK janji tak rugi datang. Jadi saya mewakili AADK, kami menyeru seluruh masyarakat madani khususnya di Pulau Pinang dan juga negeri yang berhampiran, Kedah, Perak, Perlis, marilah hampa semua, jom mai ramai-ramai. Pakat-pakat turun memeriahkan sambutan Hari Anti Dadah, bawa keluarga, bawa kawan-kawan sekali, memang syok, memang meriah. Jangan lepas peluang ini, rugi kalau tak mai. Jumpa kat sana, no?
0: Nanti kita jumpa kat sana ramai-ramai. Baik, terima kasih Puan Zirwatul Ahlam, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Pencegahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Dan ini lagu yang diperkatakan tadi, lagu yang diberi judul Mereka Yang Rebah. Assalamualaikum.
1: Terima kasih.

Radio Klasik menggaumit kenangan 9.42 minit pagi ketika ini. Masih lagi bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Terima kasih banyak kepada saudara yang bersiaran bersama-sama saya seawal pagi lagi, seawal jam 6 pagi. Dan terima kasih banyak juga yang memeriahkan talian WhatsApp kami, juga yang singgah di FB Radio Klasik. Ramai sekali Nur Haza Awang, terima kasih juga Nur Zali Ahmad, Sania Muhammad, Masnah Loso, juga Rosna Yus, Rafiah Jamia, Ahmad Syah dari Cyber Jaya, Mak Min, Lehan Lekar, juga Latif Zainal, tak ketinggalan Jaya Kusuma, Aswariah Osman, Min Rahim dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dan kalau saudara nak berkenalan dengan rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang lain, boleh saja singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik yang lain, di FB, IG, di TikTok juga, dan di Threads juga, ya, boleh ikuti kami. Dan jangan lupa untuk saudara muat turun RTM Klik, sama ada nak tengok bola ataupun nak dengarkan Radio Klasik. Ini dia lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Indah Percintaan. Dan selepas itu kita ada Budak Kacamata dengan lagu Bintang. Sampai di sini dulu tugasan saya untuk hari ini. Salam manis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad. Semoga pertemuan kita kali ini mendapat sedikit sebanyak manfaat. Selepas ini Adalia Nasharudin akan temani saudara menerusi ruangan Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Jangan lupa lagu-lagu rakaman Pering Hitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu Klasik menerusi nostalgia di Klasik pada pukul 11 pagi. Assalamualaikum, jumpa lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Melodi Klasik untuk hari ini Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijriah. Sehingga pukul 2 petang nanti suara ini, gini suara tak berapa nak mengizinkan. Tapi saya cuba juga, suara ini akan memenuhi ruang udara saudara. Sama-sama kita menggamit kenangan dengan lagu-lagu 70-an dan 80-an juga. Lagu-lagu irama Melayu dan istimewanya pukul 11 nanti. Nantikan nostalgia di klasik. Saya Adalia Nasharudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Bertugas pagi ini dan terima kasih juga buat rakan penyampai yang sentiasa cantik di mata, cantik di hati. Anisma Azwati Ahmad yang baru saja selesai tugasannya temani saudara menerusi sajian klasik bermula 6 pagi tadi. Baik, juga untuk semua pendengar setia Radio Klasik, terima kasih kerana terus meletakkan kami antara stesen utama pilihan nombor 1 di hati saudara. Moga semuanya dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus semangat, terus ceria sepanjang hari ini. Untuk saudara, kita berhibur terus dengan lagu ini, lagu Panjang Umur, nyanyian A. Ramli. Selamat pagi mak-mak, selamat pagi ayah-ayah, selamat pagi abang-abang, kakak-kakak. Selamat pagi semuanya. Melodi Klasik.

Trofi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

Baik, itu tadi lagu Joget Jauh Pandangan, nyanyian Abdul Lachit dan Nur Aniza Idris. Baik, seperti biasa saudara, WhatsApp kami 0135656128. Jika ada cerita yang ingin dikongsi, ada salam yang boleh yang belum terzahir, WhatsApp saja kami di talian 0135656128. Dan jika berkelapangan, nanti saya akan bacakan satu persatu. Sekali lagi, jom sama-sama kita meriahkan ruang WhatsApp Radio Klasik di talian 0135656128. Yang sedang memandu ketika ini, dari mana nak ke mana, yang memandu sekitar ibu kota masih sesak ke ketika ini, jangan risau. Kami di Radio Klasik akan sentiasa temani saudara sehingga selamat sampai ke destinasi. Melodi Klasik.

0: Radio Klasik di Singapura, 106.7.
1: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

Baik, itu tadi Cinta Dibuat Mainan, nyanyian Aziz Ahmad. Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Bertugas ketika ini saya, Adalia Nasharudin, dalam Hati Ada Cinta, dalam Cinta Ada Kita. Sama-sama kita menggamit kenangan, dan waktu ini pukul 10.31 minit pagi. Selamat pagi, apa khabar hari ini? Mama Ila Labu, Atih Yaakob, Encik Yusuf, Muhammad Dana, Haji Asari, Haji Karsid, Encik Mat Daud, Ahmad, Mak Anda Izzat, Sungai Petani, juga Encik Wan Salman Naim. Itu antara sebahagian nama-nama yang tidak pernah gagal untuk menemani kami di Konti. Walaupun kami bertukar-tukar shift, nama-nama ni akan kekal dekat WhatsApp tu pagi, petang, siang, malam. Terima kasih kerana terus setia mendengar kami di Radio Klasik. Baik, juga selamat pagi Encik Mahmud Sabda dari Felda Ulu Tebrau. Katanya nak kongsi info trafik hari ini. Jalan sesak di Lebuh Raya menuju ke selatan hari ini. Terima kasih Encik Mahmud. Jadi siapa-siapa yang nak ke selatan hari ini, rancang perjalanan sebaik mungkin. Baik, sedikit perkongsian yang ada di Selangor, khususnya untuk rakyat negeri Selangor. Bermula 23 Jun 2026, iaitu hari ini, dah boleh semak kelayakan untuk terima baucer Kita Selangor. Baucer ni sebagai langkah melindungi rakyat Selangor, khususnya yang terkesan akibat krisis bekalan global, dengan peruntukan yang diberi oleh Kerajaan Negeri Selangor sebanyak RM30 juta. Baucer ini diberi sebanyak RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga yang layak. Jadi orang Selangor dah boleh semak layak ke tak layak kita untuk terima baucer Selangor Kita bermula hari ini. Guna sebaik mungkin dan manfaatkan juga sebaiknya. Melodi Klasik.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, waktu sekarang pukul 10.45 minit pagi dan seperti biasa untuk 15 minit berikutnya ini kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan. Sekejap lagi saya akan sambung balik baca nama-nama yang ada di WhatsApp dan kita akan memberi laluan kepada hari ini Herbal Fame Sendirian Berhad dan telah pun bersedia di talian Cik Kana. Selamat pagi Cik Kana.
1: Selamat pagi.
0: Jadi apa agaknya yang ingin dikongsikan pagi ini? Teruskan.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Klasik yang sedang bersama kami. Terlebih dahulu, kerana ingin meminta sedikit ruang dan izin untuk berkongsi promosi istimewa daripada Herbal Fame HQ khas untuk semua pendengar Radio Klasik. Sebelum kerana teruskan perkongsian, apa kata semua pendengar ambil dan simpan dahulu nombor telefon kerana 019-414-4288 019-414-4288 simpan dahulu nombor ni jika ada sebarang pertanyaan ingin mengetahui harga saiz lain ataupun mahu terus membuat tempahan, boleh call kami di nombor tersebut. Baik pendengar sekalian, hari ni Kana ingin berkongsi tentang satu perkara yang sangat penting tetapi ramai yang masih terlepas pandang, iaitu pemilihan tilam yang betul untuk kesihatan tubuh, badan dan kualiti tidur. Sedangkan kita menghabiskan sekitar 6 hingga 8 jam sehari di atas tilam. Jika tilam tidak memberi sokongan baik, kita akan bangun dalam keadaan badan letih, sakit belakang, sakit pinggang dan tidur tidak lena. Jadi kalau nak dapatkan tilam herba, mungkin abang kakak mungkin tanya kan, apa beza dengan tilam herba dan juga tilam tanpa herba? Jadi tilam tanpa herba hanya memberi fungsi asas sebagai tempat tidur, tapi tilam herba pula dihasilkan dengan gabungan bahan-bahan herba terpilih yang membantu memberikan pengalaman tidur yang lebih selesa, lebih nyaman dan lebih menyegarkan. Sebab itulah ramai pelanggan Herbal Fame yang menggunakan tilam herba bertahun-tahun masih setia memilih produk kami apabila mau menukar tilam baru. Herbal Fame pula bukan syarikat baru ya. Kami mempunyai pengalaman lebih 32 tahun dalam bidang pembuatan tilam dan mengeluarkan sendiri tilam herba dikenali ramai sebagai tilam rawatan tradisional. Baik pendengar sekalian, jika anda sedang mencari tilam dalam kategori harga yang lebih bajet, Herbal Fame juga mempunyai pilihan sangat menarik. Jadi hari ini Kana membawa untuk pendengar-pendengar Radio Klasik tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci. Harga perlu bayar tempah hari ini, harga perlu bayar RM549 sahaja. Ya betul, harga dari RM1,399 untuk Saha Hybrid bersaiz screen ketebalan 8 inci tempah hari ini hanya perlu bayar RM549 sahaja. Jika tempah hari ini boleh jimat RM850. Dan bukan jimat sahaja, ada lagi dapat 2 unit bantal secara percuma. Dalam bayaran RM549 boleh terima tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci bersama 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp jadi talian kanal 019 414 4288

0: 52 minit pagi dan kita masih lagi dalam segmen tajaan bersama-sama dengan Cik Kana dari Herbal Fame Sendirian Berhad. Teruskan Cik Kana.
1: Baik, terima kasih kerana masih bersama kami. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ini, kami sedang mengadakan promosi tilam saha hybrid bersaiz skrin ketebalan 8 inci harga dari RM1,399. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM549 sahaja. Jadi harga RM1,399 tempah hari ini boleh jimat RM850 sebab bayaran RM549 sahaja boleh dapat tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci bersama 2 unit bantal secara percuma. Untuk pertempahan 0194144288. Ingat nombor telefon ni sah untuk promosi ni, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Baik, kita terus dengan promosi kedua. Ni kena bawa promosi kedua adalah tilam premium Ayurvedic. Tilam premium Ayurvedic menggunakan kompres foam dan juga sadorang getah dan ribbon high density. Gabungan ni memberikan sokongan badan yang baik dan keselesaan lebih optimum ketika tidur. Untuk bersaiz skrin ketebalan 8 inci, harga dari RM1,600. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Boleh jimat RM600 jika tempah hari ini. Harga dari RM1,600. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja untuk mendapatkan tilam premium Ayurvedic bersaiz skrin ketebalan 8 inci. Dan setiap tempahan hari ini akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan bayaran pun COD, terima tilam baru bayaran. Untuk pertempahan 0194144288. 0194144288. Baik, kita terus dengan promosi ketiga, tilam super premium sabut. Tilam sabut ni sangat-sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedik, mereka yang baru menjalani pembedahan dan

lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

0: Filem Anakku Sazali ditayangkan pada tahun 1956 dan lagu tadi Itulah Sayang ada dalam filem tersebut. Sedikit mengenai filem Anakku Sazali yang dikongsikan melalui platform media sosial Repair Gambar Lama. Dalam filem Anakku Sazali, pelakon Nordin Ahmad dan Tan Sri Jane Samsudin buat pertama kalinya dipertemukan dan itu adalah pertemuan pertama dan terakhir. Kalau saudara masih ingat, saya juga baru saja menonton semula babak di antara Cikgu Mansur yang dilakonkan oleh Nordin Ahmad yang sedang menunggu ketibaan Mahani, lakonan Zaitun dan Hassan yang dilakonkan oleh Tan Sri P. Ramli. Tiba-tiba disapa oleh seorang pemuda dengan dialog ringkas. Oh, Encik Mansur, apa khabar? Kata pemuda itulah. Dan watak pemuda itu dilakonkan oleh Tan Sri Jin Samsudin. Itulah satu-satunya momen dua legenda ini berkongsi layar. Dan bintang besar yang sama-sama menyinari layar Perak era 60-an itu tidak lagi dipertemukan dalam mana-mana filem selepas itu. Baik, itu sedikit perkongsian di sebalik filem Anakku Sazali yang cukup popular sehingga ke hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, banyak lagi yang akan dikongsikan menerusi segmen Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Dan selain lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu Klasik, saudara juga akan dihiburkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam tahun 50-an hingga 60-an dan kembali menggamit semula kenangan hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: 1951. Lagu itu dinyanyikan oleh M. Yatim berganding suara dengan Rubiah. Dan sebelum itu, Abdullah Cik dengan lagu Cita-Citaku merupakan sebuah lagu saduran asalnya berjudul Kisas, rakaman 1950. Terus dengan nostalgia di klasik berhibur dengan lagu ini, lagu yang dirakamkan pada tahun 1967, nyanyian Zahurin Zakaria, Lenggang Lenggo. Juga lagu Hula Hoop yang diambil daripada filem Saudagar Minyak Urat dinyanyikan oleh Dato' Aziz Sattar. Nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik.

ula hoop. Bila mama pakai celana, papa garuk kepala. Bila mama menari caca,

0: Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia 50-an hingga 60-an masih memenuhi ruang udara saudara waktu ini. Dan selepas ini, Aziz Jaafar berduet bersama-sama Asiah untuk lagu Laju Laju. Lagu ini ada dimuatkan dalam filem Salah Sangka tayangan 1957, tahun negara kita merdeka. Tetapi sebelum itu, dengar dahulu lagu ini, lagu nyanyian A. Rahman, Cik Mina Sayang. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Baik, saudara, terima kasih kerana masih setia dengar Nostalgia di Klasik. Yang baru dengar kami, saudara sedang mendengar Nostalgia di Klasik. Baik, saudara, kalau dulu kecantikan seorang wanita akan lebih berseri jika diselitkan dengan bunga di telinga, dan ada juga bunga yang dibuat hiasan sanggul, dan pastinya sehingga hari ini bunga dengan wanita memang tak dapat dipisahkan. Jom kita kembalikan nostalgia itu menerusi lagu nyanyian Dolly Tupas, Nona Pakai Bunga, menggamit kenangan nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Dato' Ahmad Daud dengan lagu Aku Dah Sayang yang dipetik daripada filem Aksi Kucing tayangan 1966 membawa nostalgia di klasik hampir ke penghujung. Terima kasih yang terus setia dengan nostalgia di klasik. Terima kasih juga yang menghantar WhatsApp dan memberi cadangan tajuk-tajuk lagu nostalgia yang lain yang hendak didengar dalam segmen nostalgia di klasik. Dan jika lagu-lagu yang saudara cadangkan itu ada dalam simpanan kami, insyaAllah akan disiarkan di lain waktu. Dan menghampiri pukul 12 tengah hari, sebelum berakhir, berhibur dahulu dengan lagu Hoi Hoi Ya Hoi, nyanyian Tan Sri P. Ramli, petikan daripada filem Ali Baba Bujang Lapuk tayangan 1961. Nostalgia di klasik, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Nostalgia di klasik.

Osman Hamzah dengan lagu Rintihan Hati. Kembali mendengarkan lagu-lagu 70-an dan 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu mengkamit kenangan menerusi melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Masih bertemankan saya Adaliana Syarudin dalam Hati Ada Cinta, dalam cinta ada kita. Yang baru mendengar kami, saudara sedang mendengar radio klasik mengkamit kenangan. Selamat tengah hari Pak Maun, Kampung Kuang Cemur, Pradis Edeng, dari Kampung Baru Titi Akar Pendang Kedah, Kak Syah KN, Kak Yusni Mansur dari Taman Bersatu Alusta. Selamat tengah hari juga Wak Sapran dari Kampung Puteri Menangis, Benut. Wak Sapran sisipkan ucapan untuk adiknya Hajiah Rumisih dan suami Haji Koli yang berada di Singapura. Tok Ben dari Parit Raja Batu Pahat Johor juga istimewa selamat tengah hari buat Nurul Huda Abidin dan suami Encik Nizam yang dalam perjalanan ke Politeknik Muazzam Pahang. Kata dia, DJ seru-serulah nama kita. Itu dia. Semoga dengan seruan itu tadi, semoga selamat sampai ke destinasi. Sambil memandu, terus menggamit kenangan dengan lagu ini. Lagu nyanyian Datuk Sharifah Aini, Hati Seorang Kawan Baru. Ni kalau kita ada kawan yang baik, itu juga satu rezeki. Jaga kawan kita baik-baik, janganlah jadi kawan yang suka khianati persahabatan. Melodi klasik.

Radio Klasik di Kuantan 107.9. Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kosan hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
7: Mengedar, memuat naik, membuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari dan seperti biasa di waktu-waktu begini untuk 15 minit berikutnya kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan dan hari ini kita akan bersama-sama dengan NSQ. Hari-hari kita dengar suara Encik Man ni, Encik Azman Hamid. Apa khabar Encik Man?
1: Alhamdulillah baik.
0: Jadi apa agaknya perkongsian untuk hari ini pula?
1: Okey, baik. Terima kasih kepada Adalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat tengah hari. Salam kasih sayang, salam cinta kita, salam bersama-sama dan juga untuk pelanggan-pelanggan setia NSQ minuman sarang burung walet dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman kita dan kecantikan luaran kita. Ha, jadi insya-Allah tuan-tuan, saya nak doakan agar segala urusan tuan-tuan, urusan rezeki kita, urusan kesihatan kita, insya-Allah segalanya dipermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Adalia, apa yang menarik, apa yang tertarik hari ini nak dikongsikan dengan pendengar-pendengar setia Radio Klasik? Semestinya tawaran dan juga minuman sarang burung walet. Apa sebenarnya minuman sarang burung walet ini? Jadi minuman sarang burung walet ini sejak dari dahulu lagi, ya, kegunaannya, penggunaannya, ada orang masak dalam periuk, ada orang buat air, macam-macam manfaat, ya, macam-macam manfaat dan juga kebaikan jika kita amalkan dengan konsisten tuan-tuan. Dan juga ya, produk yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM Mesti, dan juga produk mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Kami bertapak di Rembau Negeri Sembilan. Kilang kita bukannya ambil dari mana-mana, kita buat sendiri. Kita menggunakan produk-produk dan juga bahan-bahan yang berkualiti untuk kita kongsi bersama tuan-tuan. Jadi kalau ikutkan harga ataupun harga pasaran sarang burung walet tu, Dahlia, harga sekeping saja RM400, RM500, sangat mahal. Jadi alhamdulillah sampai hari ini daripada tahun 2007 kita masih lagi berdiri lurus dan tegak. Dan insyaAllah produk apa NSQ minuman sarang burung walet ini bukan saja dia terbang merata di dalam negara kita. Dia dah terbang ke Singapura, ke Indonesia, ke China. Mungkin sebabnya, asbab daripada produk ini dengan izin Allah SWT, kita ikhtiar sihat tuan-tuan. Kita tak naklah di kalangan ibu-ibu kita, ayah-ayah kita yang selama ini menahan sakit dalam diam. Kadang-kadang orang tua kita ni dia tak nak bagi tahu ada sakit itu, sakit ini. Jadi sebagai anak, sebagai anak, mungkin ada yang dah anak tu dah jadi bapa, anak tu dah jadi atuk kan. Jadi kita, marilah kita berkongsi manfaat kebaikan minum minuman tambahan, bukan ubat tapi minuman tambahan yang insyaAllah akan membantu dari segi masalah-masalah kesihatan tuan-tuan yang sekarang ini, selama ini yang tuan-tuan alami. Ada yang mempunyai masalah pernafasan, tak berapa ni, ada masalah radang paru-paru kan. Kita nak membantu. Lepas tu pula kita nak melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita yang kerap kali ibu ayah kita bila tidur je, bangun je, kebas sana kebas sini, badan tak selesa, tidur tak lena, ya, terganggu, ada masalah usus tuan-tuan, masalah penghadaman. Makan dulu seronok, nak makan itu, nak makan ini, sekarang dah berusia sikit, tak boleh nak makan banyak, pantang itu, pantang ini, jadi sedih lah juga kan. Itu antara salah satu yang sedihnya. Yang kedua ni, nak cerita yang apa, nak buat apa, beribadat. Dulu elok kita solat boleh berdiri kan, sekarang ini dah kena duduk dekat kerusi. Kenapa? Kak Mah yang lutut ni sakit sangat, tak boleh nak berdiri lama, tak boleh nak berjalan lama, ada masalah lutut, masalah sakit belakang kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita nak segarkan anggota tubuh badan kita. Kita nak refresh balik tubuh badan kita supaya sentiasa ia meningkatkan sistem tenaga dan juga memberi imun tenaga dalaman kita yang sangat luar biasa. Ini yang pelanggan-pelanggan kami ni, ada yang bukan setahun, bahkan dah 4 tahun. Dia sebelum ini dia tengok produk itu, produk ini, macam-macam produk dia cuba, dia tak serasi dengan badan. Sebab kita manusia memang, orang kata rambut sama hitam, tapi makan kita lain-lain, tuan-tuan. Imun tubuh badan kita lain-lain. Ada orang dia suka pedas, ada orang suka manis. Dia lain-lain. Tapi apa, minuman sarang burung walet NSQ ni dia mudah serasi dan juga kita mudah nak telan. Tak ada rasa pelik-pelik pun. Dia rasa manis-manis macam manis-manis buah. Gula batu, tuan-tuan. Kita gunakan gula yang berkhasiat untuk hidangan, tuan-tuan. Tak kisah. Dan juga untuk cara minum ataupun cara makan minuman sarang burung walet NSQ ni, dia dibotolkan dalam botol kaca 375 ml. Kalau dah buka nanti kita simpan dalam peti ais, kan, supaya sejuk tu lagi sedap. Cadangan kita pengambilannya 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cukup untuk satu hari. Dan satu botol ni harga pasaran dia adalah RM180. Dan untuk tuan-tuan yang baru nak mencuba, yang baru nak tercari-cari ataupun yang baru nak rasa minuman sarang burung walet NSQ, hari ini kita buka dua promosi combo kita. Yang pertama combo budget. Combo budget ni dia tak ada model banyak sangat, tapi dia nak cuba, tapi dia tak nak beli banyak. Hari ini tuan-tuan kita buka combo budget kita. Promosi yang pertama, promosi A, budget kita 3 botol dengan harga RM100. 3 botol, kalau ikutkan harga asal 3 botol ni 500 lebih. Tapi untuk anda yang kami kasihi, yang kami sayangi, RM100 saja. Dan juga kami akan bagi lagi percuma minuman kopi, kopi NSQ Classic sebanyak 3 sachet untuk percubaan kita. Ngam ke tak ngam? Musim-musim tengok bola ni tengah malam kena kopi NSQ Classic, macam mana pergi dia? Sedap ke tak sedap, kan? Jadi 3 botol dan juga 3 sachet ini RM100. Ini untuk combo budget kita. Dan yang nak lebih jimat, combo yang kedua kita macam biasa, 12 botol RM300. Ini memang betul-betul jimat lah. 12 botol RM300 ni dia ada familiar pembeli. Sebabnya ada setengah pembeli kami ni, pelanggan kami ni, dia bukan beli untuk kegunaan dia sepenuhnya. Tak. Dia beli, dia bantu kawan dia. Dia tahu hari tu dia pergi rumah Manjang dekat belah apa Tanjung Ara, kan. Dia tengok Manjang terduduk, ngapa ni Manjang? Tak tahulah, dia macam kebeh-kebeh kaki. Lepas tu badan ni tak boleh cepat, penat lah. Nak baring Manjang, kan. Tak apa. Minggu depan kita ni beli, kita datang, kita bagi. Ambil percuma. 12 botol ikut harga asal Adelia berapa? Dekat 2000. Hari ni RM300 saja, tuan-tuan. RM300 untuk 12 botol. 3 botol RM100, 12 botol RM300. Dan cepat untuk buat tempahan di talian kami. Boleh telefon segera di talian 013-245-5548, 013-245-5548 atau 016-200-4348, 016-200-4348. Cepat, tuan-tuan. Kami buka promosi ni sampai jam 5 petang saja. 5
0: petang saja. Sementara memikir tu. Kita berehat seketika kembali selepas ini.

0: Itu tadi lagu Penat Lelah Kerinduan nyanyian Zamri. Ha, rindu pun ada penat lelah Cik Man. Ha, kita yang rindu penat pun ni, ha, mungkin Cik Man ada solusi.
1: Ya, betul. Kalau tuan-tuan rasa penat dah selama ni tercari-cari, lelah sudah mencuba itu, mencuba ini, apa kata hari ini NESQ nak bagi tawaran yang sangat istimewa untuk tuan-tuan. Sangat bermurah hati. Ha, selain daripada kita membeli, kita juga bersedekah, Adelia. Sedikit apa nilai bayaran tuan-tuan kepada kami, kita akan masukkan beberapa ringgit ke dalam tabung NESQ Prihatin kita. Jadi secara tak langsung kita tu bersedekah secara diam. Jadi apa NESQ Prihatin tabung ni sebenarnya kita memang dah lama kita buat, kita bantu untuk ya mangsa-mangsa keadaan yang terkena banjir. Ya, hari tu kita bantu apa warga RTM di Perlis kan, Kedah yang terkena tu kan musibah banjir kan. Jadi serba sedikit dapatlah kurangkan beban mereka, ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim, entah lagi musim-musim raya kan. Jadi keuntungan ataupun apa yang kita dapat ini kita akan kongsi bersama. Dan niat kami di NESQ ini lebih kepada nak nak bagi apa keceriaan kepada pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini bersedih kan. Kita tak tahu masalah kesihatan ni, dia datang tak bagi alamat. Kalau dia boleh WhatsApp saya, Cik Man, minggu depan Cik Man demam. Saya dah prepare minggu ni apa yang saya nak makan, apa yang saya nak minum kan. Tapi tidak. Jadi tuan-tuan yang mempunyai masalah-masalah seperti cepat penat, cepat rasa badan nak pitam, jadi badan rasa tak selesa, malam tidur tak berapa nak lena, dan juga organ dalaman, usus kita, masalah pandaman kita, kadang-kadang kita nak kawal ya, nak kawal bacaan dan juga tekanan. Jadi kita nak kurangkan tu yang badan gempai-gempai tu kan, kita nak buang kolesterol jahat tu, boleh kita amalkan. Dia bukan sahaja apa golongan-golongan dewasa saja yang boleh makan. Semua golongan boleh makan NESQ minuman sarang berwali ni. Ia bentuk pati, pati pekat. Boleh dijadikan sebagai sapuan luaran juga. Dua dalam satu. Baik untuk dalaman dan juga luaran. Kalau untuk kecantikan boleh digunakan sebagai masker muka. Boleh sapu waktu malam, mungkin siang hari ni apa Kak Joh kita ni apa jual goreng pisang kan, ubi goreng kan, jadi kena panas minyak panas tu, malam tu kita lembapkan kulit kita, ya, kita refreshkan kulit wajah kita, nanti nampak kelembapan tu, nampaklah ada serinya. Tak adalah bila pergi kenduri nak duduk jauh-jauh je meja. Lepas ni pergi kenduri duduk depan-depan,
0: paling depan sekali
1: bergambar dengan pengantin. Jadi kita nak serikan. Jadi kita sebenarnya dalam kehidupan ni kita nak gembira, kita nak ceria, amal ibadat kita boleh buat. Lepas tu nak solat dengan kawan-kawan dekat masjid pun seronok. Ini duduk rumah
0: jangan dah terlantar.
1: Aduh, kenapa aku tak boleh lah, kamu tahulah motor aku tu nak start pakai kaki ni, lutut dah kerkak kerkuk kan. Jadi tak nak macam tu. Kita nak bahagia, kita nak buat urusan dengan anak cucu kita semua, kita dalam urusan yang sangat lancar, insyaAllah. Amin ya. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini promosi kita, yang mana baru nak cuba boleh dapatkan tawaran untuk pakej bajet kita. Tiga botol RM100 dan dapat tiga sachet minuman kopi klasik NESQ. Apa yang ada dalam kopi klasik NESQ ni? Ada ubi jaga, ada madu, ada kopi Arabik. Jadi tak kisahlah tuan, kita nak bagi rasa kepada tuan-tuan yang mana tak mampu nak beli banyak. Okay? Itu tiga botol RM100 dan juga 12 botol RM300. Pilihan di tangan tuan-tuan. Kerana kita buka promosi untuk hari ini hanya 100 orang pemanggil pertama saja.
0: Okay.
1: Ya, kena cepat tuan-tuan. Jangan lambat, saya takut nanti tak sempat nak membeli. Allah terlepas pula. Ataupun kalau nak beli juga, kita ada di apa platform social media. Kita ada kedai Shopee, di TikTok, tekan saja NESQ Shopee ke NESQ TikTok, ada juga. Selain daripada produk kopi, kita ada buah Rozel, kita ada minuman Rozel, macam-macam ada. Tapi kalau nak untuk promosi di Radio Klasik hari ini, 3 botol RM100, 12 botol RM300. Okey, untuk penghantaran pula boleh secara COD, tunggu barang sampai baru bayar, boleh, tak jadi masalah. Ataupun nak datang walk in di mana-mana cawangan NESQ berhampiran pun tak jadi masalah. Cuma untuk penghantaran tu kita adakan sedikit cas penghantaran untuk tuan-tuan. Jadi untuk nombor tempahannya tuan-tuan, jangan ketinggalan, kena cepat salin 013-245-5548 013-245-5548 0165948 atau boleh WhatsApp kita di talian 0162004348. 0162004348. Jadikan NextQ sebagai teman hidup anda. InsyaAllah lain waktu, lain masa berjumpa dengan saya lagi dan juga DJ yang bertugas. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Encik Azman dan NextQ. Baik, jadi 100 orang yang terawal untuk dua promosi tadi, bajet promosi bajet 3 botol RM100 dan 12 botol untuk RM300 sehingga pukul 5 petang. Jadi untuk semua pendengar setia Radio Klasik, selamat mencuba, tak salah ya, untuk kita ikhtiar sihat. Betul. Baik, kita terus sahaja berhibur di Melodi Klasik.

Radio Klasik di Kota Baru 101.1 Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Malaysia menegaskan akan terus memberi tekanan terhadap Israel di semua platform antarabangsa, termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan BRICS. Usaha itu bagi menghentikan kekejaman di Palestin, serangan di Lebanon dan mencapai kedamaian di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan beliau turut menghubungi bakal Presiden PBB Khalilur Rahman yang juga rakan sejawatannya dari Bangladesh untuk memastikan semua pihak terus memberi tekanan kepada rejim Zionis itu di pentas PBB.
1: Kalau boleh, undian kita di General Assembly nanti melebihi 140 negara. Kalau itu kita dapat, maka ia merupakan tekanan yang besar terhadap Israel untuk mereka hentikan sebarang pencerobohan di Lebanon. Hentikan pencerobohan dan juga hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin di Gaza. Hentikan pencerobohan terhadap wilayah tebing barat Palestin. Itu yang nak kita beri tekanan. Jadi ini isu besar yang mana kita perlu memainkan cara diplomasi tinggi terhadap badan dunia, bangsa-bangsa dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia merupakan antara negara terawal menyatakan sokongan terhadap pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik ketenteraan di Asia Barat. Ratifikasi perjanjian mengandungi 14 syarat itu disifatkan sebagai perkembangan positif bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, Malaysia akan terus memainkan peranan menerusi saluran diplomatik antarabangsa bagi menyokong segala usaha ke arah penyelesaian konflik secara aman.
1: Malaysia merupakan antara negara yang awal mengeluarkan kenyataan memberikan sokongan penuh penandatangani MOU ini, dan kita sentiasa memantau agar apa sahaja keperluan yang diperlukan sokongan secara moral, kita menyokong. Tempoh hari resolusi 2817 United Nations berkenaan dengan Teluk supaya pembukaan Selat Hormuz, kita merupakan co-sponsor country. Bukan sahaja menandatangani, kita co-sponsor that resolution, iaitu Malaysia memainkan peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat ini segera dipulihkan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Penubuhan Madani Mart bukan inisiatif menerusi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali menjelaskan Madani Mart adalah jenama perniagaan peruncitan swasta dan dioperasikan menggunakan konsep pelesenan. Mengulas lanjut, beliau berkata Yayasan Madani adalah pemilik dan pelesen jenama Madani Mart, manakala operator Madani Mart adalah entiti perniagaan yang diberikan lesen oleh Yayasan Madani melalui permohonan. Sehubungan itu, kementerian tidak menyimpan data rasmi khusus berkaitan status operasi, jumlah cawangan, jumlah permohonan serta bilangan usahawan terlibat dalam inisiatif tersebut.
2: KPDN sentiasa menyokong sebarang inisiatif yang dapat meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan serta membuka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Selaras dengan aspirasi memperkukuh ekonomi domestik, kementerian akan terus memainkan peranan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang kondusif, berdaya saing dan memberi manfaat kepada pengguna serta komuniti perniagaan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi mekanisme penyasaran subsidi berasaskan MyCard. Mereka berpendapat langkah itu dapat mengurangkan perbelanjaan harian, meringankan kos sara hidup serta membantu golongan yang bergantung kepada diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga berpandangan pelaksanaan subsidi bersasar menggunakan MyCard mampu memastikan hanya rakyat yang layak menikmati subsidi sekaligus mengurangkan ketirisan dan penyeludupan bahan api tersebut. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Mat Hussein, Zawahir Abdullah, Muhammad Zakir Ramli dan Bustanul Arifin Muhammad Kamal.
3: Syukurlah dia turun ni. Sebab sebelum ni parut juga duk pakai hari-hari untuk kerja. Jadi rasa kalau turun ni alhamdulillah molek lah.
4: Turunkan kepada RM2.10 ni memang sangat-sangat lega lah. Maksudnya kos kita tu dah separuh turun lah. Walaupun dapat subsidi, tapi sebab penggunaan kita tu banyak, jadi kita kerap menggunakan, jadi sangat-sangat membantulah.
3: Banyak membantu saya mengurangkan beban kos sara hidup. Lebih pada separuh lah kalau kurangnya sebelum ni. Sebab sebelum ni dia lepak ya ne gitu ya. Lalu ni dua ya plus ni.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebabnya kita bagi peniaga ni, kalau diesel tu mahal, efek kepada barang betul. Saya rasa kalau diesel pun kalau guna MyCard, saya rasa lebih efektif.
0: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kemalangan maut melibatkan pekerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana 1, Kuala Selangor pada 16 Jun lalu. SPAN memaklumkan tindakan akan diambil terhadap operator atau kontraktor terlibat sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur keselamatan atau ketidakpatuhan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Hasil siasatan rasmi dan laporan akhir oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan menentukan punca sebenar kejadian.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina, Perancis dan Norway mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas masing-masing mencatat kemenangan kedua dalam aksi kumpulan. Dalam kumpulan J, juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 menerusi 2 gol Lionel Messi, sekaligus menyaksikan beliau muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 18 gol, meletakkan La Albi Celeste di kedudukan teratas dengan 6 mata. Sementara itu, dalam kumpulan I, Perancis membenam Iraq 3-0 hasil 2 gol Kylian Mbappe dan 1 jaringan Ousmane Dembele. Terdahulu perlawanan di Stadium Philadelphia terpaksa ditangguh lebih 2 jam akibat ribut kuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan kepusingan 32 terbaik selepas menewaskan Senegal 3-2. Erling Haaland muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol. Norway dan Perancis akan bertemu awal pagi Sabtu ini bagi menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Kylian Mbappe meraihkan penampilan ke-100 bersama Les Blues dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0. Menjadikan pemain berusia 27 tahun itu memiliki 16 gol ketinggalan 2 jaringan di belakang Lionel Messi dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia. Dalam satu lagi aksi kumpulan J, Algeria menang 2-1 ke atas Jordan di Stadium San Francisco Bay Area. Jordan terlebih dahulu mendahului menerusi Nizar Al-Rashdan pada minit ke-36 sebelum Algeria bangkit melalui jaringan Nadir Ben Bouali dan Amin Goudi. Kemenangan itu menghidupkan peluang The Greens untuk mara ke pusingan kalah mati. England tidak perlu gentar untuk berdepan mana-mana pasukan, khususnya dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun menjulang Piala Dunia. Pemain tengah Arsenal, Declan Rice berkata, kejayaan menewaskan Croatia boleh dijadikan penanda aras. Meski berdepan kelemahan di benteng pertahanan, kemenangan ke atas Ghana akan mengesahkan tempat England ke pusingan 32 terakhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran bersetuju mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz bagi mengelakkan insiden dan salah faham di laluan perdagangan strategi itu. Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagar Ghalibaf berkata persetujuan tersebut dicapai menerusi rundingan terbaru antara Tehran dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Beliau turut mengesahkan proses pencairan aset Iran bernilai $12 bilion yang dibekukan sebelum ini telah dimuktamadkan. Dalam pada itu, Oman menegaskan komitmennya terhadap pelayaran selamat dan bebas charge di Selat Hormuz susulan rundingan dengan pegawai kanan Iran di Muscat. Menteri Luarnya Badar Al-Busaidi berkata perbincangan bersama Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tertumpu kepada memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat khususnya berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Beliau menegaskan komitmen negaranya untuk memastikan pematuhan undang-undang antarabangsa serta kebebasan pelayaran di laluan perairan strategi itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan 12 rakaat salat yang disunatkan, maka akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga, iaitulah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat selepas salat zuhur dan 2 rakaat selepas salat maghrib serta 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
1: Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

0: Audi Classic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Masih bertemankan Dahlia Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Menerusi melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dan sebagai peringatan dan panduan untuk kita bersama, tepat pukul 1:18 tengah hari tadi telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Segera tunaikan solat. Jangan lewat-lewatkan, moga hidup dan rezeki kita sentiasa diberkati. Melodi Klasik.

Lagu Aiskrim, nyanyian Datin Rafiq Buang menggamit kenangan waktu kecil-kecil saya. Dulu-dulu mak saya, Puan Kamalin Sulaiman, kat rumah tu dia ada buat meniaga kecil-kecilan, meniaga aiskrim Malaysia. Masa tu harganya satu 20 sen je. Tapi sekarang dah jadi RM1, RM1.50 sen kan. Ada juga macam-macam perisa. Ada perisa coklat, bandung, jagung. Ya, jadinya tiap-tiap hari rumah kita tu akan didatang oleh pembeli-pembeli aiskrim, adik-adik kecil yang suka sangat aiskrim. Sekarang ni pun cuaca-cuaca panas macam ni kan, memang sedap kalau dapat aiskrim. Cuma jangan berlebihan, nanti memberi kesan kepada kesihatan kita. Baik, apa khabar Pak Wan Bubur Lambuk, Pandan Jaya, Kak Mah Jengke Lima Pahang, Encik Abbas Jani dari Ipoh Perak, Kak Roy Wonderglow Kampung Tualang Rimau Johor Negeri Sembilan, dan selamat tengah hari juga untuk semua yang mungkin sedang makan tengah hari. Selamat menjamu selera, terus dengar Melodi Klasik Jauh di Sudut Hati, rakaman 1986, Datuk Sudirman Haji Arsyad.

0: Radio Klasik di Georgetown. 101.7.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Bella, aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang. Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Menghampiri pukul 2 petang, sampai di sini sahaja tugasan saya untuk hari ini. Temani saudara menerusi Melodi Klasik bermula 10 pagi tadi. Selepas ini, rakan penyampai Mutia Samsudin akan menceriakan petang saudara dengan lagu-lagu rancak, lagu-lagu pop ye-ye menerusi Mestika Klasik. Terima kasih untuk semua yang terus setia bertemankan Radio Klasik setiap hari, tanpa jemu, tanpa pernah sekalipun berpaling. Dan sekian saja untuk waktu ini. Saya Adalia Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mahdani. Selamat petang, bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang dikamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Terima kasih kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sentiasa memilih kami nombor satu pilihan hati saudara dan sentiasa dengarkan kami 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi di tempat saudara. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai Adalia Nasharudin yang menemani saudara menerusi melodi klasik, dan saya akan menyambung tugasannya 4 jam berikutnya menemani saudara di Mestika Klasik. Lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak serta disulami dengan lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada M. Bakri, Senyumanmu, lagu yang dirakamkan pada tahun 1966. Jadi saudara, walau apa jua yang sedang dihadapi hari ini, jangan lupa untuk terus tersenyum kerana senyuman adalah bahasa kehidupan yang difahami oleh semua orang. Senyum yang ikhlas bukan sekadar menceriakan wajah tetapi mampu menenangkan jiwa. Jadi ayo dengarkan Senyumanmu.

Lagu hasil ciptaan Johari Saleh dan liriknya ditulis oleh Jamil Sulong, mursi lagu Jikalau Tidak Kerana Bulan. Lagu ini dinyanyikan oleh Dato' Ahmad Jaiz, Rohani Aziz dan Suara Ramai. Baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini, 23 Jun 2026, bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijriah. Talian kemesraan kita 0135656128. Dan antaranya yang terawal ada untuk petang ini, kita ada Acik Jamiah Jabar dari Mersing, Jaya Kesuma, Kak Wan Noriza, Mat Rok Namposin, Induk Maimun, Min Rahim JB, Kak Ruzita Abdullah. Kita ada Manan Barat dari Bahau Negeri Sembilan dan kita ada Kak Salma Aman Bani dari Pontian Johor. Katanya, selamat petang, hari Selasa yang bahagia, selamat bertugas DJ Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Dan tidak lupa juga buat Mentua Tan Kuching Sarawak, Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi Johor. Terima kasih semua yang terus menyapa saya di talian WhatsApp. InsyaAllah saya akan bacakan lagi. Baik saudara, kita teruskan hiburan untuk petang ini. Selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Rosiah Latif dan The Joy Hawkers, mersi lagu Oh Abang. Sementara kita dengarkan lagu daripada Rukimin Judy, Oh Kekasihku. Terus mengambil kenangan Mestika Klasik.

0: Layankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.

0: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Penyampai Radio Klasik akan ke Radio RTM Negeri. Pergandingan bersama penyampai-penyampai dari stesen radio negeri yang lain. Semuanya menerusi silang budaya Radio RTM. Setiap Sabtu dan Ahad, hanya di 34 stesen, satu suara.

2.38 minit petang, masih bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Akan terus menceriakan petang-petang saudara dengan lagu pop ye ye, lagu gitar rancak, serta disulami dengan lagu-lagu pop sekitar tahun 70-an dan 80-an. Waktu sebegini mungkin ramai yang sedang beristirahat ataupun sedang menjalankan tugasan hakiki saudara. Apa jua saudara lakukan, saya doakan semoga saudara terus istiqomah atau terus memberi keikhlasan dalam melakukan pekerjaan saudara. Baik saudara, saya nak kongsikan mengenai kes denggi di Malaysia menunjukkan peningkatan berbanding tahun lalu, dan pihak berkuasa kesihatan terus mengingatkan orang ramai supaya tidak memandang ringan ancaman penyakit ini. Cuaca panas dan hujan yang tidak menentu boleh menjadi faktor pembiakan nyamuk Aedes. Jadi luangkan sedikit masa untuk memeriksa kawasan rumah. Pastikan tiada air bertakung dan sentiasa menjaga kebersihan persekitaran. Mencegah lebih baik daripada merawat. Kesihatan yang baik bermula dengan langkah yang kecil yang kita lakukan setiap hari. Pastikan kalau kat luar rumah tu tak ada botol-botol kosong yang mempunyai air bertakung, tayar-tayar. Jadi setiap minggu boleh lakukan aktiviti bersama keluarga, bergotong royong mengemas kawasan rumah untuk mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes. Baik saudara, dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Hasnah Harun, Bintang Pujaan. Tetapi kita dengarkan dahulu Husin Ismail, Terpesona. Semoga saudara terpesona dengan lagu-lagu petang ini di Mestika Klasik.

Baik saudara, pastinya ramai bergembira mengenai pengumuman kerajaan yang menurunkan harga diesel subsidi yang bakal dinikmati pada Julai nanti dapat memberi manfaat kepada ramai pengguna dan serta ekonomi tertentu. Dan dalam keadaan kos hidup yang sering menjadi perhatian ramai, setiap penjimatan walaupun kecil ia tetap memberi makna. Sama seperti dalam kehidupan kita, kadangkala bukan perkara yang besar mengubah hidup kita dengan senyuman, ucapan terima kasih ataupun panggilan telefon kepada ibu dan ayah mungkin nampak kecil tapi nilainya cukup besar kepada mereka yang menerimanya. Dan selamat petang buat Cikgu Ben Pantai Seremban, katanya beliau dan Surihati dalam perjalanan dari Seremban ke Labis untuk menemui bonda tercinta. Semoga selamat sampai ke destinasi yang mana sedang memandu. Ingatlah berhati-hati di jalan raya dan gunakan lampu isyarat untuk membelok ke kiri atau ke kanan kerana ia merupakan tanda komunikasi kita di jalan raya bersama dengan pengguna yang lain. Dan selamat petang juga buat Acik Fatimah Zahmua, Kak Wan Nur Riza, dan juga kita ada Razak Madu Damansara, Petaling Jaya Selangor, katanya lagu petang-petang ni menghiburkan. Terima kasih. Kasih Bonda Zulkona dari Meru Kelang, Kak Bariah Pining, katanya assalamualaikum, selamat petang. Selamat petang semua. Sakinah Pengerang Johor dan juga Kak Mas Semenye, selamat petang semua yang menyapa saya di talian WhatsApp. Dan teruskan kesetiaan saudara. Selepas ini banyak lagi lagu yang akan menggamit kenangan dan antaranya kita ada lagu Malam Berbintang Elia M. Haris. Tapi kita dengarkan dahulu Dato' Iraman Hassan dan Nirwana, Kerana Fitnah. Terus menggamit kenangan di Radio Klasik.

Jam yang kedua menemani saudara di Mestika Klasik untuk hari ini. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Waktu sekarang lagu-lagu pop ye-ye, lagu gitar acak akan terus menemani petang saudara dan disulami dengan lagu pop Melayu sekitar tahun 70-an dan 80-an. Dan baik saudara, saya nak kongsikan mengenai bantuan kepada pesawah dipertingkatkan. Kerajaan meneruskan pelbagai bantuan kepada pesawah termasuk peningkatan inisiatif tanaman padi dan langkah mengurangkan kos pengeluaran makanan bagi memastikan bekalan makanan negara terus stabil. Dan saudara, setiap kali menikmati nasi di atas meja, jarang kita terfikir tentang peluh yang menitis di bendang. Di sebalik setiap butir beras, ada insan yang berpanas dan berhujan demi memastikan bekalan makanan tidak terputus. Dan kadangkala dalam kesibukan hidup, kita lupa untuk menghargai apa yang nampak biasa, sedangkan perkara yang biasa itulah sebenarnya nikmat yang luar biasa. Terima kasih kepada saudara yang dengarkan kami, tak kira di mana juga saudara berada, yang didengarkan kami melalui premis-premis yang perniagaan di tempat kerja. Saya doakan semoga segala urusan saudara dipermudahkan urusan. Dan kita juga ada Kak Rosnani Nayan dari Kuala Kurau, katanya kalau sehari tak dengar macam ada je yang tak lengkap pula rasanya. Nasib baik ada Mestika Klasik dapat juga layan lagu-lagu kenangan yang sentiasa menghiburkan. Dan kita juga ada Imah Marang, Hamidah Kasim Batu Berendam, Kak Rohaya Ajat dari Kuching Sarawak. Terima kasih yang terus tak henti-henti menyapa saya di talian WhatsApp kami, antaranya Mama Ila Labu semua. Terima kasih banyak-banyak. Kita teruskan lagi petang ini, rancakkan lagi pop ye-ye untuk petang ini, Pungguk Merindu Bulan, Jafar O dan The Clip Form. Dan selepas itu lagu daripada Katina Dahari, Siapa Aku. Terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

0: Aku AM Bakri, cukup tangkat Johor.
1: Waras ya, alhamdulillah. Selamat bertugas.
0: Soanku, terima kasih.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Baru saja berlalu, A. Ramli dan Maria Bacok Kasih Berbunga Sepanjang Musim membawa kita ke pukul 3.16 petang. Baik saudara, Citrawana 2026 kembali meriah. Warisan dan budaya merupakan hazanah yang tidak ternilai. Citrawana 2026 bakal kembali berlangsung di Dataran Merdeka pada Julai nanti dengan pelbagai persembahan kebudayaan yang menampilkan keunikan masyarakat Malaysia. Dalam dunia yang semakin moden, program seperti ini penting untuk mengingatkan kita tentang asal-usul adat dan budaya yang membentuk identiti negara. Sesekali tidak sekalah kita mengimbau kembali nilai tradisi yang menjadi kebanggaan generasi terdahulu. Mungkin waktu sekarang kita dah tak ingat, tak tahu dan macam mana budaya dahulu. Ada program sebegini ini, jadi kita boleh beramai-ramai pergi dan menantikan program ini dan memeriahkan lagi di Dataran Merdeka pada Julai nanti. Dan sementara kita dengarkan lagu daripada Annie S dan The Purple Haze, mengisi lagu Kisah di Tangga Batu. Tetapi kita dengarkan dahulu Kamsiah M. Ali dan The Clans, mengisi lagu Sayang Selintas.

Baik saudara, demam Piala Dunia 2026 semakin hangat. Beberapa pasukan sudah mula mengesahkan tempat ke peringkat kalah mati selepas mempamerkan aksi cemerlang di peringkat kumpulan. Dan kejohanan kali ini mencipta pelbagai rekod menarik dengan penyertaan 48 pasukan dari seluruh dunia. Dan tak kira pasukan pilihan saudara menang atau kalah, inilah keindahan bola yang menyatukan jutaan peminat tanpa mengira bangsa dan negara. Sama-samalah kita nantikan aksi yang lebih mendebarkan dalam perlawanan-perlawanan seterusnya. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kalau kau rindu, lagu daripada Ramlah Ram baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini. Sekiranya saudara ingin dengarkan lagu-lagu pop, lagu-lagu gitar rancak, boleh dengarkan kami bermula pukul 2 petang hingga 4 petang. Setiap hari kami akan menyajikan lagu-lagu yang terbaik dari tahun 50-an dan 60-an, lagu-lagu pop, lagu-lagu gitar rancak. Dan sekiranya saudara merindui orang yang jauh, jangan berlengah masa, terus ambil telefon dan terus menghubungi mereka, kerana dengan satu panggilan mungkin akan mengubat rasa rindu tersebut. Dan kalau rindukan orang jauh, jangan lupa kirimkan doa dan selitkan nama beliau dalam doa kalian. Dan saya nak menyampu lagi sahabat-sahabat di talian WhatsApp kami, antaranya kita ada Pak Cumu Rizam, Kampung Nik, Namik Sik Kedah, Kak Lang Jerantut. Selamat petang DJ Mutia, selamat petang. Katanya sambil layan radio klasik kait buah rambutan. Sedap je gambar saya nampak dia hantar gambar buah rambutan tu. Macam mana tempat saudara? Ada yang sedang bermusim buah sekarang? Pastinya ramai yang di kampung-kampung banyak musim durian, musim buah sekarang ni. Dan kita ada Isabella dari Kuching, Sarawak, Sofian dari Batu Gajah, dan ada Rasmiza Zakaria Genting Highland, dari Kediginan Genting Highland. Dengarkan mursi frekuensi 98.3 MHz, layan lagu-lagu terbaik. Terima kasih. Dan kita juga ada orang jauh, Nun di luar negara, Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus dengarkan kami 24 jam tanpa henti. Dan baik saudara, kita teruskan untuk petang ini lagu daripada Salamiah Hassan, Jangan Lepaskan Kasihmu. Tetapi kita dengarkan dahulu M.Ku Ahmad dan The Wisma, Ingin Tahu. Apa lagi yang saudara ingin tahu? Teruskan kesetiaan di Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, 4 petang masih bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Mungkin ada baru saja yang dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak saudara yang terus dengarkan kami. Tak kira di mana juga saudara berada yang dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi di tempat saudara, ataupun yang dengarkan kami melalui RTM Klik, betul-betul percuma. Jadi saudara dah ada ke belum RTM Klik? Kalau yang belum ada lagi, boleh muat turun RTM Klik melalui telefon pintar saudara. Type je di aplikasi saudara di Google Play Store ataupun App Store, cari je RTM Klik, boleh muat turun dan boleh saksikan perlawanan bola sepak FIFA 2026 dan boleh juga saksikan rancangan-rancangan terbitan RTM. Di samping boleh sentiasa dengarkan Radio Klasik tak kira di mana juga saudara berada. Boleh dengarkan kami 24 jam tanpa henti. Baik saudara, saya nak bacakan lagi ucapan untuk petang ini dan saya terima daripada Ishak Uda Arsyad dari Tanjung Malim, Perak. Katanya, terus layan Mestika Klasik. Nak ucapkan selamat hari ulang tahun ke-73 pada 21 Jun 2026 kepada sahabat beliau iaitu pesara RTM Tuan Haji Zamri Mat, juru kamera RTM. Selamat berbahagia selalu selepas bersara. Terima kasih. Dan juga kita ada siapa ya? Kita ada Yaakob Suti dari Kuching, Sarawak. Selamat petang. Semoga DJ sihat selalu hendaknya. Amin. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara yang terus tak henti-henti menyapa saya seawal saya bersiaran tadi pukul 2 petang sehinggalah saat ini. Dan waktu ini kami akan menyiarkan lagu-lagu pop Melayu sekitar tahun 70-an dan 80-an. Dan akan pastinya lagu-lagu yang menggamit kenangan. Teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik.

0: Mestica Classic.
1: Lagu-lagu indah menggamit kenangan bersama-sama Mutia Samsudi.
2: Lemah lembut, sungguh ayu, sopan santun, pemalu.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Lagu hasil ciptaan Ruslam Imam dan liriknya ditulis oleh Zainuddin Ayyib. Lagu ini dimuatkan dalam album Cik Mek Su berjudul Kelembutan yang disampaikan oleh Gigi Villa. Baik saudara, ramai yang mencari kebahagiaan dalam kemewahan, pangkat dan kerjaya, namun ketenangan hidup sebenarnya tidak semestinya datang daripada apa yang kita miliki, tetapi daripada cara kita mensyukuri apa yang telah diberikan. Dan ada kalanya hidup tidak berjalan seperti yang dirancang, ujian datang silih berganti dan harapan tidak semestinya menjadi kenyataan. Namun percayalah, hati yang tenang lahir apabila kita belajar menerima dengan reda, bersabar dengan setiap ujian dan terus melangkah dengan penuh keyakinan. Luangkan sedikit masa untuk menghargai perkara-perkara kecil di sekeliling kita, kesihatan yang baik, keluarga yang masih ada, sahabat yang setia, dan peluang untuk menikmati hari ini adalah nikmat yang sering kita terlepas pandang. Dan saudara, sekiranya berpeluang untuk menunaikan solat di awal waktu, jadi ambillah peluang itu untuk solat di awal waktu. Bukan semua dapat untuk menyempurnakan kewajipan kita di awal waktu. Jadi sekiranya ada kesempatan untuk menunaikan solat di awal waktu, jadi selesaikan. Dan suka saya ingatkan, masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam tepat pukul 4:44 petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri di dalam solatnya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana dia mencuri sedangkan dia sedang bersolat? Maka jawab baginda, apabila dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

4.55 minit petang masih di Mestika Klasik. Baiklah saudara, tepat pukul 5 petang nanti kita akan memberi laluan kepada berita utama langsung dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kota Media, dan sekembalinya kita akan dengarkan ulangan Cubit-Cubit Manja. Pastinya ramai yang terlepas untuk dengarkan awal pagi tadi, jadi kita akan dengarkan ulangannya tepat pukul 5.15 minit petang. Teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: pada hari ini.
1: Injin. I-N-J-I-N. Injin. Injin adalah emak atau ibu.
0: Sujana Arkaik diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard, termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman, bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara, termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari kisi-kisi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam, Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri pantai timur. Sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak main dah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metafetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terlus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN. Ditubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Boleh menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan rundingan. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dapatkan segera di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Ada
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
3: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
4: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
5: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
2: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Alolah saya, aku tengok mu ni ke, sekat nekoh ni ke. Haa, muka tu kau berseri, kau sehari, kau berseri, naik, naik seri wajah. Macam hari-hari raya kata.
2: Yelah, bang. Kalau tahulah kahwin tu seronok, dah lama dah saya kahwin tau.
1: Oh, dia bukan seronok je saya. Dua ronok. Sebab itulah aku ni sapa dua tu. Lepas ni beronok-ronok lah. Tapi itulah nawak gua no. Dua-dua pun duk jauh. Oh, itulah. Habis jadi duk sore di taman kami kenangan kita ni.
2: Ya, kedua. Hey, bunyi macam masuk tiga je.
1: Duk lagi saya. Tunggu sopa. Dia tak boleh gaduh benda ni. Habis Ajik mu ni nak suruh berjaya dulu. Biar berjaya dulu pasal ke daging kambing berkualiti ni. Biar siapa keluar negara pun. Kejaya tu.
2: Bunyi macam lama je lagi tu, bang.
1: Tak lama tu. Habis Ajik tengah duk usaha lah ni. Usaha dulu biar tambah ke dulu kuantiti ternak ke kambing ni sekaligus menjamin kualiti sehingga ada syarikat yang nak kerjasama pasal ke produk Abang Haji ni. Tambah kuantiti hot dulu baru tambah kuantiti hot rumah tu.
2: Tapi bang, semalam saya tengok abang duk apa bertepuk tampa dengan siapa dong semua tu. Nak kata kawan sekolah macam tak je, muda je tengok.
1: Paham nak kata aku tua kau.
2: Tak lah bang. Cuma, yelah, siapa tu ramai-ramai yang abang jumpa tu?
1: Mari tu, bukan kawan-kawan sekolah Abang Haji. Tapi tu semua tu, apa ni, kawan-kawan saya-saya menegur lah. Ada yang buka kedai rocek, ada yang menegur bergur tepi jalan, ada yang menegur kedai makan. Weh, macam-macam lah ahli peniaga kan.
2: Yelah, Abang Ajis. Saya tengok diorang, seronok lah macam. Apatah seronok semacam ni. Bang, jangan macam-macam bang. Jeng.
1: Bumuliga jauh menang mikir. Jangan duduk fikir macam-macam. Pasal di kalengan mereka tu ada peniaga kecil-kecil lah. Bersyukur lah. Sebab baru-baru ni pihak Dewa Bandaraya Kuala Lumpur di BKL memperuntukkan 200 juta di bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2020 bagi membangunkan semula dan menambah baik kemudahan penjajah di 287 lokasi di ibu negara termasuklah kawasan kawan-kawan Abang Haji itu.
2: Satu nafas Haji. Sebab manfaat ni akan memberi kesan kepada peniaga dan penjaja kecil untuk mereka berniaga dalam persekitaran lebih selamat, tersusun dan kondusif Haji.
1: DBKL perlu mempertimbangkan pelbagai sorot termasuk penduduk yang mahu kelancaran trafik, peniaga serta penyewa bangunan untuk menjalankan peniagaan.
2: Macam projek menaik taraf kemudahan penjaja di UTC Sentul. Yang tular di media sosial baru-baru ni, difahamkan DBKL telah menjalankan sesi libat urus dan melaksanakan konsep pembangunan semula selepas mengambil kira semua maklum bala diterima.
1: Memelah. Kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan nak menghala peniaga sebenarnya. Sebaliknya sebenarnya untuk membina semula 20 unit kios modular baru yang lebih selesa. Dengan kos 1.6 juta yang bermula sejak 15 Jun dengan jangkaan siap sebelum Oktober. 1.6 juta barulah selesa.
2: Kejap bang.
1: Gak pun dah mau puluh.
2: Hello. Cima sayang. Ya. Ya, abang nak balik lah ni. Bang, saya gak dulu ya. Rumah dah call ni. Balik dulu ya, bang.
1: Aduh, ya rumah talipu. Panggil balik. Aku juga dah masuk panggil juasa.
3: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Kembali bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang dikamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk jam yang terakhir, saya menemani saudara di Mestika Klasik lagu-lagu yang menggamit kenangan hanya di Radio Klasik. Baru berlalu Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh rakan penyampai Azura Lisa Aziz. Dan seperti biasa pukul 5.30 minit petang kita akan ikuti Adila, Aku, Dia dan Lagu. Nantikan siarannya. Sementara kita dengarkan lagu daripada Dayang Nur Faizah, Hujan Lagi Hati Ini. Hati siapa yang tengah hujan tu, diharapkan hati saudara akan terubat dengan lagu-lagu yang ini.

1981. Aku memulakan sekolah dalam tingkatan 6 atas di sebuah sekolah di Sungai Patani. Tahun itu amat penting kerana pada hujung tahun nanti aku akan menduduki Higher School Certificate dan aku akan menjadi calon kumpulan terakhir yang menduduki peperiksaan tersebut. Selepas itu, tidak ada lagi peperiksaan HSC kerana semua peperiksaan awam selepas itu diadakan dalam bahasa Melayu. Cabaranku semakin besar. Kemampuan untuk meneruskan persekolahan semakin meruncing. Jarak rumah ke sekolah jauh dan aku terpaksa menaiki bas setiap pagi. Yuran peperiksaan perlu dibayar melebihi RM200 kerana aku belajar dalam aliran sains. RM200 ketika itu bukan satu jumlah yang kecil. Aku langsung tidak ada sumber kewangan. Mak sudah tua. Ayah sudah lama tiada. Permohonan biasiswa tingkatan 6 belum lagi mendapat jawapan. Semua keperluan aku sediakan sendiri. Bekerja sambilan, menuri getah, membantu jiran yang bertukang rumah dan bermacam-macam lagi. Namun, untuk belajar dan bekerja, aku benar-benar tidak mampu. Akibatnya, aku sering ponting sekolah. Kadang-kadang, dalam seminggu, hanya 2 hari aku ke sekolah. Selebihnya aku bekerja. Aku menggantikan emak menuri di kebun getah milik seorang tauke Cina. Satu hari upahnya RM6. Kalau aku ke sekolah, emak yang akan menuri. Duit upah itulah yang kami gunakan untuk menyara hidup dan persekolahanku. Akhirnya, aku terpaksa mengalah dengan keadaan. Aku sudah tidak ada pilihan lain selain berhenti sekolah. Bulan Mac 1981, aku nekat untuk berhenti. Aku mahu bekerja sebagai pembantu kepada jiranku, Abang Wahab, yang menjadi tukang rumah. Sedihnya tidak dapat kugambarkan. Aku anak muda yang hanya ada impian. Tetapi segala impian tidak akan menjadi kenyataan jika tiada sumber kewangan. Cabaran untuk bersekolah amat besar. Apatah lagi dari segi psikologi dan sosiologi. Akulah satu-satu anak Melayu yang di dalam kelas aliran Inggeris itu setelah yang lainnya berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara atau ke universiti tempatan selepas peperiksaan MCE. Aku terpaksa melupakan cita-cita. Aku kini bekerja sebagai tukang rumah. Kebetulan ketika itu musim kemarau di tempat kami. Bekerja di bawah panahan cahaya matahari menjadikan aku insaf. Betapa susahnya kehidupan jika tidak ada pendidikan. Namun aku terpaksa melakukannya demi kelangsungan hidup. Aku melupakan dunia persekolahan sedikit demi sedikit. Memang sedih. Kadang-kadang aku menitiskan air mata memikirkan betapa kemiskinan menjadi penghalang untuk mencapai cita-cita memperbaiki kehidupan. Aku sering menatap beg sekolah lusuhku terperuk di lantai usang. Baju sekolah putih berlengan panjang kadang-kadang ku pakai pergi bekerja untuk melindungi cahaya matahari. Ah, selamat tinggal dunia persekolahan, getusku dalam hati sendiri-sendiri.

tidak semena-mena. Pada bulan April, aku mendapat surat tawaran untuk ke mata perguruan. Barulah aku ingat bahawa aku pernah menghadiri sesi temuduga semasa berada di tingkatan 6 bawah. Itu pun, aku disuruh pulang ke sekolah oleh panel temuduga hanya kerana aku memakai uniform sekolah ketika itu. Aku langsung tidak mengharapkan apa-apa kerana logiknya aku memang gagal dalam sesi temuduga itu. Barangkali Allah telah menulis takdir rezekiku untuk menjadi seorang guru. Surat tawaran itu meletakkan aku dalam dilema sekali lagi. Haruskah aku menerima tawaran itu atau aku terus saja bekerja sebagai pembantu tukang rumah? Lebih buruk lagi, aku memang tidak ada wang belanja untuk ke maktab yang terletak di Ibuh Perak. Sekurang-kurangnya aku perlu membuat persediaan untuk membeli kelengkapan asas di maktab nanti. Lebih menyedihkan, kalau aku ke maktab, bagaimana pula dengan nasib ibuku yang tinggal seorang diri? Aku terus diburu rasa serba salah untuk menerima atau menolak tawaran itu. Aku mendapat kabar melalui rakan-rakan bahawa di sekolah, namaku ada dalam senarai murid yang berjaya mendapat beasiswa tingkatan 6. Aku berasa sedikit lega. Namun, bagaimana aku akan mendapatkan wang beasiswa tersebut sedangkan aku sudah 2 bulan tidak ke sekolah? Aku benar-benar bercelaru ketika itu. Ibuku pula menyuruh aku menerima tawaran ke maktab perguruan. Katanya nanti, guru pelatih akan dibayar allowance. Satu pagi, aku mengenakan pakaian sekolah yang benar-benar sudah lusuh. Aku ingin merayu agar wang beasiswa itu dapat diberikan oleh pihak sekolah. Aku mendapat tahu nilai beasiswa adalah RM65 sebulan untuk murid aliran sains. Jika didarab sejak tahun lepas, bermakna aku akan mendapat RM455. Wang sebanyak itu sudah cukup untuk dijadikan wang persediaan untuk ke maktab nanti. Aku mendebalkan muka berjumpa dengan kerani sekolah untuk bertanya tentang beasiswa aku. Aku tergagap-gagap bertanya tentang wang beasiswa itu. "Tak boleh. Kamu sudah lama tidak hadir ke sekolah," tegas kerani sekolah berkenaan. Aku tergamam. Perasaan malu tidak dapat kugambarkan lagi. Saya merayu agar diberikan wang beasiswa. Saya perlukan duit. Aku merayu. Suaraku seperti tertelan dalam tenggorokku sendiri. "Tak ada rayuan. Kami sudah pulangkan duit beasiswa tersebut ke kementerian." Aku antara dengar atau tidak kata-kata kerani itu. Air mata mula menitis. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Aku tunduk kerana orang-orang di dalam pejabat mula menjeling ke arahku.

0: duduk di luar pejabat sambil menenangkan gejolak dalam dada. Aku hanya tunduk memandang lantai simen di luar pejabat, mengesat air mata yang mengalir tidak mahu berhenti. Aku bukan sedih kerana wang tidak diberikan, tetapi perasaan malu sudah menyelinap ke seluruh sarafku. Tiba-tiba belakangku disentuh seseorang. Aku mendongak dengan mata yang masih basah. "Oh, cikgu." Aku menegur guru itu. Dialah Cikgu Syiratuddin, konselor sekolah berkenaan.
1: "Apa hal?"
0: tanya Cikgu Syiratuddin ringkas. Aku menceritakan masalahku kepada guru kaunseling itu. Sebagai seorang kaunselor, Cikgu Syiratuddin menunjukkan respon yang sangat positif.
1: "Tunggu di sini sekejap."
0: Cikgu Syiratuddin melangkah masuk ke pejabat. Aku tidak tahu alasannya menyuruh aku menunggu. Aku sebenarnya sudah berputus asa dan mahu cepat-cepat pulang. Aku malu untuk berhadapan dengan rakan-rakan sekelas yang akan keluar berehat tidak lama lagi. Hampir setengah jam berlalu, tiba-tiba aku terdengar Cikgu Syiratuddin memanggil namaku. Dia menyuruh aku masuk ke pejabat. Aku masih tersipu-sipu dan amat malu untuk berhadapan dengan kerani yang kutemui tadi.
1: "Wang biasiswa kamu ada. Sila tanda tangan di senarai itu,"
0: kata Cikgu Syiratuddin. Aku hanya patuh. Akhirnya kerani itu memberikan wang RM455 secara tunai. Aku tidak dapat menggambarkan perasaanku ketika itu. Jika tidak dengan pertolongan Cikgu Syiratuddin, aku sudah tentu tidak akan dapat ke maktab perguruan. "Terima kasih dari lubuk hati seorang muridmu yang miskin. Jika tidak dengan jasa muliamu, aku tidak akan bergelar guru." Aku teringat akan Cikgu Syiratuddin. Aku tidak tahu sama ada Cikgu Syiratuddin masih ada atau tidak. Jika masih ada, aku mendoakan agar cikgu sihat dan sentiasa dipelihara oleh Allah. Jika cikgu telah tiada, aku tetap mendoakan agar ruh cikgu ditempatkan bersama-sama orang yang beriman. "Terima kasih cikgu. Budi baik cikgu menjadikan aku juga seorang guru, biarpun kini bergelar guru penjen."

0: Edin, ini surat apa ditulis lah, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, Uh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun. Eh, mana, Jis?
3: Juru hebah Azlanun.
2: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
3: Eh, Ramli.
2: Eh, Ramli, buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Ah, masuk, saudara. Perkemaskan tapaknya. Pasang kuda-kuda dulu. Biar kemas, biar tegap, biar kokoh tapaknya agar tidak sumbang. Langkah yang akan kita mulakan dalam meneruskan pertemuan untuk petang di saudara. Hamba hadir dengan berbekalkan rasa itulah. Rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

yang membuah-buah. Gambarannya banyak sungguh rasa yang ada, saudara. Tak tertanggung saya seorang-seorang, makanya saya nak kongsikan segala rasa yang ada ini. Saya jadikan sebagai bekalan dalam pada menemani petang, saudara, untuk hari ini, petang Selasa. Dalam sebutan bahasa Melayu klasiknya, Selasa disebut sebagai Kejora. Petang Kejora 23 Jun 2026 untuk hari ini, bersamaan hari yang ketujuh dalam hitungan takwim Hijri untuk bulan Muharram 1448 Hijrah. Memulakan pertemuan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan untuk petang ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Menikmati suasana petang yang indah, mendamaikan. Sambil kita berkongsi kenangan untuk petang ini, kalau tadi dah pun dikongsikan ruangan Adilah, rancangan Adilah, aku, dia dan lagu. Untuk cerita kenangan yang pendek-pendek, yang ringkas-ringkas petang ini, kita kongsikan juga menerusi ruangan terkenang dulu-dulu. 013-56-56-128.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Baik, sekali lagi talian WhatsApp Rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Petang yang indah, kita kembalikan semula kenangan indah kita kongsikan dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Setiap orang ada cerita kenangan, dan untuk petang ini cerita kenangan yang nak dikongsikan berkait dengan bahan bacaan, saudara. Hey, dulu-dulu memang kita suka baca. Kita rajin baca, saudara. Sekarang pun rajin juga baca, tapi baca WhatsApp, macam tu kan. Dulu-dulu ada bahan bacaan, majalah kegemaran. Baik, mari kita kongsikan semula kisah kenangan itu berkait dengan bahan bacaan, majalah ke, buku kartun ke, yang menjadi kegemaran saudara dulu-dulu. Ini dia, sekitar dengarkan dulu, Hidup Sederhana, Basikal Tour, Radio Klasik.

0: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Radio Klasik menggemit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat Fardu Maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak, dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.33 menit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.35 dan Kuching Sarawak 6.50 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan salat Fardu Maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Terkenang semasa dulu.
4: Terkenang dulu-dulu.

Kenang dulu, dulu hati rasa rindu. Rindu akan kenangan yang dah lama kita tinggalkan. Zaman itu berlalu, namun tinggal kenangan itu terus terpahat dalam ingatan. Dan kita kembalikan semula kisah kenangan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. 013-5656-128. Ceritanya tentang bahan-bahan bacaan, buku-buku bacaan ataupun majalah-majalah yang menjadi pilihan saudara dulu-dulu. Setiap orang ada ya, majalah kegemaran. Almaklumlah, zaman itu tanpa adanya kemudahan internet, tanpa adanya jaringan internet, tanpa adanya medsos, media sosial dan sebagainya, tak ada WhatsApp, tak ada apa. Kita nak baca apa? Kita perlukan hiburan, dan sumber hiburan selain daripada radio, selain dari TV, ya, kita juga perlukan bahan bacaan yang menghiburkan dan juga memberi maklumat. Kini tentulah macam-macam buku-buku ataupun majalah-majalah yang menjadi pilihan dulu-dulu. Kalau saya memang tak boleh lekang dengan buku kartun lah, gila-gila. Okay. Baik, kita kongsikan lagi petang ini. Apa juga kisah kenangan saudara berkait dengan buku-buku bahan bacaan ataupun majalah-majalah dulu-dulu. Mari kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Kiriman yang diterima antaranya, ui lebatnya saudara petang ini. Kiriman daripada pengirim yang bernama, mana nama dia? Izzah Ulu Tiram Johor mengimbau kembali kenangan tentang bahan bacaan ini. Teringat arwah mak tersayang. Arwah mak suka baca majalah Salina, macam arwah kakak saya juga. Tiap-tiap bulan mesti ada majalah tu kat rumah. Tahun 80-an saya pun ikut suka membaca. Pelukis tu pun saya tahu, ya, Rizalman. Cantik seni-seni lukisan Rizalman. Okay, baik, terima kasih. Lagi kiriman yang dikongsikan petang ini berkait dengan ruangan terkenang dulu-dulu ni. Kiriman daripada siapa ni? Puan Z, Rengit Batuk Pahat. Dulu-dulu selalu beli majalah Wanita, majalah Mastika dan komik Bujal, Bambino. Wah, okay, Salina. Rasa seronok bila ibu dan ayah beri duit dan dapat beli majalah dan komik-komik ni semua. Sekarang dah tak jumpa dah majalah-majalah ni. Ya betul, peredaran zaman ya, semakin ditinggalkan. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Terkenang dulu-dulu, cerita tentang majalah ya, bahan bacaan dulu-dulu. Tingkatan 3 hingga tingkatan 5, tahun 90 hingga tahun 1992. Setiap bulan saya akan beli Dewan Siswa. Nak melanggan duit tak ada. Simpanlah 30 sen setiap hari supaya dapat beli pada awal bulan. Masa tu harganya RM3 senaskah kalau tak silap. Dan semata-mata untuk pertingkatkan kemahiran menulis dan pembenaran kata saya sanggup. Subhanallah, tabarakallah. Terima kasih. Ini antara pelajar-pelajar pintar ni saya kira ni. Scorer, top scorer. Adilah MZ. Baik, terima kasih. Satu lagi kiriman nak dibacakan petang ni. Okay, mana nama dia? Nama pengirim Raja Khairuddin dari Kempas, Johor. Dia kata dulu-dulu memang meriah kan, ya? Dengan buku-buku majalah banyak dijual di merata-rata. Eh betul, terima kasih untuk kiriman-kiriman yang dikongsikan. Kita kembalikan semula kisah kenangan itu untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Yang lain lagi terus hantarkan kiriman saudara. Mengembalikan semula kenangan dengan buku-buku bacaan, majalah-majalah pilihan saudara satu ketika dulu. 013-5656-128, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Ini dia, seketika dengarkan dulu Ginger Bread untuk lagu ini. Untuk Nusa Bangsa, menggamit kenangan sepanjang pertemuan. Inilah kami, Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa
2: dulu-dulu.
1: Hatiku merasa.
2: Cerita tentang bahan bacaan, buku-buku bacaan majalah dulu-dulu. Tak kira lah majalah ke. Ada yang bentuk, ada yang keluarannya sekali sebulan. Ada yang keluarannya dua kali sebulan. Ada keluarannya tak kira bulan, dia kira musim pun ada juga. Macam contohnya koleksi cerita Siri Bercakap Dengan Jin, Tamar Talis. Saya rasa buku tu, bahan bacaan tu, boleh dikatakan kalau dulu-dulu pergi rumah sesiapa pun paling tak ada, mesti ada lah buku tu. Tak satu dua macam tu. Baik, apa juga lah kisah ceritanya tentang bahan bacaan dulu-dulu yang saudara masih ingat lagi, yang pernah saudara baca dan punya kenangan menjadi majalah ataupun bahan bacaan kegemaran saudara dulu-dulu. Mari kita kongsikan lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini, 0135656128. Antara lagi kiriman yang dikongsikan petang ini, kiriman daripada Pak Ngah Jamil dari Kampung Paya Mainsun, Pendang Kedah. Teringat kenangan dulu-dulu, selalu duduk baca majalah URTV. Itu kenangan tahun 70-an. 70-an eh? Okey. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Siapa ni? Man Pandang Jaya. Bahan bacaan saya dulu-dulu komik gila-gila. Sama kita. Bercakap Dengan Jin pun kita sama juga. Dan Mastika. Sanggup simpan duit belanja untuk beli setiap bulan. Pantang dapat duit, mesti selit khas untuk nak beli bahan bacaan ni semua. Betul lah, saya dulu pun macam tu. Saya rasa macam bila kita tengok majalah tu ataupun macam saya dulu, saya obses dengan buku gila-gila kan. Bila saya tengok keluaran terbaru dah keluar, duit pula tak cukup lagi. Rasa macam meruntun dalam tiwa tu kan. Macam tak sabar nak cari mana lagi nak korek duit ni. Baik, lagi kiriman yang dikongsikan Faiz Roy, Saad Kidin, Batu Putih, Batu Pahat. Terkenang dulu-dulu saya dan isteri berebut nak baca surat cinta kami tahun 86. Surat cinta? Apa cerita ni? Okey. Surat cinta kita buka cerita lain hari. Kita buka cerita pasal bahan bacaan dulu petang ini. Faiz Roy dari Seremban. Saya bukanlah seorang yang gemar baca buku, tapi ada satu buku yang saya baca sampai habis sebab kagum sangat dengan watak dalam buku tersebut. Buku biografi negarawan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Buku dikeluarkan oleh pelukis komik terkenal, iaitu Lat, mengisahkan kisah hidup Tun dari lahir hinggalah beliau menjadi Perdana Menteri. Dan kisah Tun sangat hebat dan saya sangat kagum dengan kesungguhan beliau. Okey, baik, terima kasih. Macam-macam bahan bacaan sedara kali ikutkan dulu-dulu. Memang kita sentiasa adalah bahan buku bacaan itu. Haji Zulkifli Pasir Mas, kegemaran saya Bambino katanya. Dan ini pula Datin Wanju Wangsa Maju Kuala Lumpur. Bahan bacaan saya ketika dulu majalah Wanita, mestilah Perempuan, tengok The Litter, majalah URTV, Midi, Mingguan Wanita, dan komik Anak-anak Sidik. Novel pun saya suka tahu, dan buku-buku agama pun suka dibaca, kata Datin Wanju. Baik, tersangatlah femininnya Datin Wanju. Yang lain lagi, mari kita kongsikan kisah kenangan dengan bahan bacaan dulu-dulu, buku ke majalah ke apa jugalah yang menjadi kegemaran saudara satu ketika dulu, untuk kita kongsikan dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ni, 0135656128, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Kejap nanti kita akan kongsikan juga perkongsian rakan niaga Taman Menggamit. Kenangan akan menyusul sebentar nanti, tapi sebelum itu, nah ini dia Idol Sister, Hanya Sekali. Sekali sebulan ke dua kali sebulan? Radio Klasik. Sekali.

0: Studio bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Cik Najla ke dari Cat Nanny Seremban?
1: Ya, betul. Saya Najla.
0: Saya ni Cikgu Rina dari Taman Menggamit Kenangan, Cik.
1: Ya.
0: Saya sebenarnya nak dapatkan perkhidmatan penjagaan kucing. Boleh tak agaknya?
1: Oh, iya ke? Dekat mana tu?
0: Saya ni bukan apa. Dah saya ni di Taman Menggamit Kenangan. Saya nak pergi bercuti dengan keluarga hujung minggu ni. Kalau boleh, Cik Najla tengok-tengokkan kucing saya?
1: Oh, boleh sangat. Berapa ekor tu?
0: Ada dua ekor. Cuma,
1: Dua ekor.
0: Cuma, apa yang perlu saya sediakan?
1: Saya ni sebenarnya buat servis penjagaan haiwan, peliharaan khususnya untuk pemilik kucing yang berada di sekitar Seremban. Berbeza dengan pet body, servis cat nanny ni, konsep dia macam pet sitter. Macam house call, owner panggil, saya datang. Jadi, bila saya datang tu, saya bersihkan kawasan kucing, bagi kucing makan, tukar air ganti dia, bersihkan bekas najis dia. Jadi kucing tak perlu ke mana-mana. Kucing yang ada di rumah saya yang datang.
0: Oh, kalau macam tu Cik Najla, legalah hati saya ni. Sebab apa? Saya nak pergi bercuti dengan keluarga. Cik Najla dah boleh datang ke rumah saya kan, tengok-tengokkan kucing saya.
1: Betul, boleh.
0: Dan agaknya macam mana agaknya Cik Najla boleh dapat idea terlibat dengan penjagaan kucing-kucing comel ni?
1: Oh, sebenarnya asalnya idea saya sendiri memang pemilik kucing. Saya ibu kucing kepada 4 ekor kucing yang comel. Bila saya nak travel, pernah satu ketika tu saya nak balik kampung, saya terpaksa hantar kucing saya ke pet boarding. Balik daripada pet boarding tu, kucing saya dia macam stress. Dia tak nak makan kan? Jadi dia ambil masa agak lama lah untuk dia pulih semula. Jadi dari situ saya cuba cari orang untuk tengokkan kucing saya di rumah. Ada jiran saya, dia datang tolong. Lepas tu kebetulan jiran saya tu pun dia memang ada pemilik kucing. Dari situ lah kita sama-sama tolong jaga kucing each other. Timbullah idea pet sitter.
0: Kalau macam tu nak tanya juga ni, macam mana dengan package-package istimewa yang ditawarkan oleh Cat Nanny Seremban?
1: Okey, kalau untuk package tu biasanya kita charge ikut bilangan kucing. Macam bilangan kucing 1 hingga 3 ekor, kita charge bermula daripada RM30. Dan charge ni biasanya kita dah termasuklah dengan kita akan basuh bekas makan minum dia, kita gantikan air minuman, tukar makanan baru, skup najis dia. Kita pun ada buat basic grooming, kita lap mata dia, telinga dia, playtime, main dengan dia sekejap. And update juga dekat owner keadaan semasa kucing mereka. Contohnya macam kalau ada klien yang nak request yang pelik-pelik, contohnya nak minta tolong tuakkan makan pun kita boleh buat.
0: Kalau lebih daripada 3 ekor ada tak agaknya?
1: Oh, kalau lebih 3 ekor boleh kita ambil juga daripada okay, kalau 4 hingga 6 ekor kita charge RM45. Kalau 7 ekor ke atas RM6 per ekor.
0: Kalau misalnya Cikgu Rina nak minta Cik Najla mandikan 2 ekor kucing cikgu yang comel tu, boleh tak agaknya?
1: Kalau mandikan, buat masanya kita tak buat servis yang grooming, yang betul-betul grooming tu. Kita cuma buat basic grooming saja. Kita lap mata, lap telinga. Itu pun kalau kucing tu tak agresif. Sebab saya punya servis ni lebih kepada untuk bersihkan kawasan kucing. Basic cleaning.
0: Wah, memang best lah dengan Cat Nanny Seremban ni. Harga pun berpatutan kan. Bersihkan mata kucing. Wah, kini siap main-main dengan kucing sekali ya.
1: Ya, betul. Kita memang akan spend masa lah main dengan kucing.
0: Ya. Agaknya ada tak cabaran yang tak dapat dilupakan Cik Najla mengendalikan Cat Nanny Seremban ni?
1: Oh, kalau cakap pasal cabaran, ada. Di mana pernah sebelum ni saya berdepan dengan kucing yang sangat introvert. Sebab kucing ni dia macam manusia juga. Dia ada banyak personality. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau yang extrovert tu, kita tak buat apa-apa lagi, dia dah gesek-gesek kat kita. Tapi kalau yang introvert ni, contoh saya dekat muka pintu, dia dekat hujung sana, dah menyorok dah bawah almari, bawah sofa. Dan bila kalau untuk kucing macam ni, biasanya saya akan handle dia dengan cara yang macam saya tak akan paksa dia untuk dekat dengan saya. Jadi cabaran dia untuk pastikan kucing yang macam ni tak stress bila ada kehadiran saya. So saya akan buat dia kerja saya macam biasa, dah settle. Barulah perlahan-lahan pergi dekat kucing ni. Kita umpanlah sikit dengan cat treats ke. Biasanya berjaya lah berhasil.
0: Kini Cik Najla ni memang suka dengan kucing kan?
1: Ya, betul.
0: Itu dia. Dan bagaimana agaknya kalau nak dapatkan perkhidmatan daripada Cat Nanny Seremban ni? Ada tak nombor telefon, FB, IG ke TikTok ke?
1: Ada. Okey, kalau untuk semua pekuntah pecinta kucing sekitar Seremban yang nak cuba servis Cat Nanny saya, boleh hubungi saya di talian 014-2326-282. 014-2326-282. Selain tu, saya juga ada TikTok. Kalau nak tengok contoh-contoh video pet sitter saya, boleh tengok TikTok di Cat Nanny Seremban, CatNanny Seremban. Pecinta kucing boleh travel dengan senang hati kerana insya Allah sibulus anda selamat dengan saya. Kalau anda sayang mereka, saya pun sama. Miau.
0: Wah, itu dia. Saya pun jawab miau. InsyaAllah agaknya nanti apa-apa nanti saya akan hubungi Cik Najah untuk menjaga kucing-kucing comel saya, ya?
1: Okey, boleh.
0: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi kepada saudara nak dapatkan perkhidmatan daripada Cat Nanny Seremban, ya, untuk menjaga kucing-kucing saudara, boleh hubungi talian 014-2326-282. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: #saudarakongsi kami itulah.
3: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

Kami kenangan dengan ramai yang merentas zaman untuk ruangan terkenang dulu-dulu menghitung masa meniti waktu kita semakin menghampiri 7 malam. Dan ruangan ini dikeluarkan sehingga ke pukul 7 malam. Hanya 1 jam untuk berkongsi kisah kenangan dulu-dulu. Kalau ikutkan memang tak cukup lah masa 1 jam. Setiap orang punya kenangan, setiap orang punya cerita. Jalan hidup yang berbeza yang pernah kita lalui satu ketika dulu. Namun kita semua berkongsi kisah kenangan yang pernah kita tinggalkan satu ketika. Untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini 0135656128. Ceritanya tentang buku-buku, majalah-majalah, bahan-bahan bacaan yang pernah menghiburkan diri kita satu ketika dulu. Memang terhibur rasanya. Bahkan teruja bila mana setiap kali ada keluaran baru dan kita akan teruja untuk segera nak dapatkan bahan baca ataupun majalah kegemaran kita dulu-dulu. Puan Nazlin, Teluk Panglima Garang. Arwah ayah suka beli majalah untuk anak-anaknya. Contohnya macam majalah Bambino, kartun lat, gila-gila. Manakala Bonda pula suka majalah Nona. Oh ya, majalah Nona, saya hampir lupa. URTV, majalah wanita. Novel pula suka baca buku siasatan, siap berangan. Macam Rin Tin Tin, Hardy Boy, Nancy Drew. Tak cukup nak pergi baca library, lagi nak pinjam katanya. Sampailah sekarang dan masih lagi duk baca surat khabar katanya. Sampai anak-anak kata mak ni old school lah. Okay. Sekarang pun nak kena baca secara nyata lah. Macam tu nak kena pegang surat khabar tu. Eh betul, ada orang sebab dia dah jadi habit dengan dah jadi tabiat. Pagi kalau sarapan mesti nak kena pegang surat khabar. Macam tu lah. Dan saya sendiri, kalau surat khabar pula ataupun majalah contohnya, setiap baca bahan bacaan dulu-dulu, kalau contohnya macam surat khabar, kita ada satu helaian ataupun halaman yang akan jadi tumpuan. Contohnya kalau saya tertumpu kalau surat khabar, saya perlu dapatkan bahagian kartun tu lah. Saya obses dengan kartun. Jadi saya akan ambil bahagian yang ada kartun-kartun Din Taxi dan sebagainya. Kerana setiap surat khabar dulu-dulu memang ada ruangan kartun tu. Kemudian ada orang suka bahagian ruangan rancangan hari ini. Di sana rancangan dulu-dulu, kalau rancangan di TV ataupun juga rancangan di radio pun, carta-carta lagu dan sebagainya pun ada dimuatkan dalam surat khabar. Macam itulah cerita dia. Kemudian ada lagi ruangan-ruangan cari kerja dan sebagainya. Baik. Panjang cerita. Ini lagi kiriman yang dikongsikan daripada pendengar Radio Klasik. Siapa nama pengirim ni? Pak Ngah Zaid, Merbok, Kedah. Dia kata dulu-dulu tahun penghujung tahun 70-an, Dajah 6 tolong nenek kutip getah kerap hujung minggu. Dapat upah, duit itu memang confirm katanya. Beli mingguan kanak-kanak dan dewan pelajar di pekan. Masa tu duit susah nak dapat katanya. Bila berjaya kumpul, berjaya beli tu rasa gembira sesangat. Baik, terima kasih Pak Ngah Zaid, Merbok, Kedah. Betul. Ini lagi kiriman daripada siapa nama pengirim? Cik Din, Batu Kikir. Tahun 80-an, dulu-dulu setiap bulan saya akan beli buku aktual. Wah, buku apa tu? Saya tak pernah baca. Mungkin ada orang lain pernah baca buku ni. Dalam tu ada ruangan SPM, nota penting, latihan dan cerpen motivasi. Baik, ini antara sumber-sumber buku ilmiah lah saya kira. Buku-buku yang memberi sumber-sumber ilmu lah untuk pelajar khususnya. Terima kasih Cik Din, Batu Kikir. Lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni. Nama dia siapa pula ni? Namanya Kak Rifah Marjan. Dulu-dulu suka sangat dengan majalah Bujal. Tahun 1979, saya dah jahat 6. Kartunnya cantik-cantik, tapi tak selalu dapat beli sebab tak mampu. Sekali dapat beli tu ulang baca tak habis-habis. Okay. Eh betul lah, sebab nak beli pun bukannya, yalah kita bukannya berduit sangat kan. Dapat beli setiap helaian tu, semua kita baca. Satu lagi kiriman nak saya bacakan kudara ni. Kiriman daripada pendengar Radio Klasik, Pak Yop dari Felda, Kota Gelanggi 2, Jelantut, Pahang. Saya suka komik Kancil dan Monyet Pelanduk. Apa ni? Pelanduk kata jangan monyet, tapi monyet degil. Tak kira makan berasap keluar ikut telinga. Ini buku ke cerita kat TV ni? Ini yang kat TV ni. Ini terbitan Filem Negara Malaysia. Okey, apa pun. Terima kasih. Siapa nama pengirim tadi? Pak Yop. Yang lain lagi, mari kita kongsikan untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Masih ada ruang waktu yang berbaki, 0135656128. Dulu-dulu bila setiap kali hujung bulan majalah dah nak mula keluar, kita mulalah terkiak-kiak saudara. Tak senang dulu, alamak, majalah dah nak keluar ni. Gila-gila dah nak keluar, batu api nak keluar. Apa lagi, URTV dah nak keluar.
Maka kita akan gelisah, cuba nak cari duit saja. Mana nak korek ni, mana nak korek ni. Sudahnya, ya, sudahnya kadang poket duit ayah jugalah, poket duit abah jadi mangsa. Duit kembar, mengkamit kenangan. Radio Klasik.

Baik, terkenang dulu-dulu hati rasa rindu. Rindu akan bahan bacaan yang kadangnya mungkin saya kira banyak di antara bahan bacaan yang kita ceritakan petang ini, kita kongsikan petang ini. Dah tak ada dah buku-buku tu semua. Majalah-majalah tu dah tak ada dah dalam pasaran. Kalau ada pun mungkin agak terpencil lah. Sedaya berbanding dulu-dulu, boleh dikatakan setiap kedai, malahan kedai runcit pun juga turut gantung majalah-majalah pelbagai pilihan dulu-dulu. Apa yang mungkin saya boleh sebutkan, majalah yang mungkin saya masih ingat dalam ingatan saya, Gelagat, Geli Hati, Batu Api, Kila-Kila, Ujang, Bujal, Bambino. Itu kalau majalah kartun lah. Selain daripada tu, satu zaman pula selepas itu, era zaman 90-an, ada pula siri-siri komik macam Pedang Satriawan ke apa benda, Satriawan. Macam itulah lebih kurang. Okay. Lepas tu ataupun untuk wanita pula, ada majalah Salina, ada majalah wanita, macam-macam majalah sedara. Baik, kita kembali ke semula kisah kenangan tentang majalah-majalah kegemaran sedara yang pernah sedara baca dulu. Ini kiriman daripada Wati, Sungai Buloh. Saya dulu pun obses dengan kartun juga, dia kata. Saya suka majalah Ujang, majalah apa ni, macam-macam cerita dalam tu. Ulang-ulang baca buku Ujang tak bosan, katanya. Sekarang tak ada dah buku tu, jarang nampak di pasaran. Ya, betul. Baik, terima kasih Wati, Sungai Buloh. Ini pula kiriman daripada pendengar Radio Klasik, Abang Talal KB. Saya orang susah ni. Satu-satunya cara saya nak baca buku-buku ceritalah dengan pinjam buku tersebut dari kutub khanah ataupun perpustakaan. Masa tu buku cerita paling top ialah buku cerita pengembaraan karangan Enid Blyton. Baca, bila dah baca, dapatlah kongsikan cerita dengan kawan-kawan yang lain, katanya. Wow, ini betul-betul rajin membaca ni. Rajin ke perpustakaan. Baik, terima kasih Abang Talal KB. Salbia Ahmad Sri Menanti, Pekan Nanas. Akak suka beli majalah Sukan. Memang tiap-tiap bulan beli. Majalah Sukan, saya sampai terlupa kan. Duit belanja tu akak simpan khas untuk beli majalah Sukan. Tak sabar nak tunggu satu hari bulan tiap-tiap bulan. Bila ada poster kat tengah tu, memang tak ke mana lah, katanya. Ambil dan tampal dalam bilik. Lagi-lagi poster pemain-pemain bola sepak, pemain hoki dan olahragawan-olahragawati yang kacak-kacak dan lawa-lawa, katanya. Bila nak tidur, tenung.

Satunya majalah saya masih ada simpan majalah Sukan edisi Sukan C 1989. Tiap kali Sukan berlangsung, mesti beli majalah Sukan katanya. Wow. Ha, terima kasih, saudara. Baik. Ini pula kiriman daripada Kak Zai Tumpat. Saya suka kumpul majalah-majalah yang lama seperti URTV, majalah keluarga, Nona, majalah-majalah mistik. Macam majalah mistika ke, buku-buku agama ke. Dulu majalah tu saya kumpul dari tahun 76. Dan buku-buku tu kebanyakannya ambil dari kakak. Tapi sayangnya banyak buku-buku dan majalah rosak akibat banjir besar 2014. Hanya buku-buku agama ada yang aja yang boleh diselamatkan. Yang lain semuanya banyak yang hancur katanya. Dan sekarang masih lagi cuba untuk kumpul balik buku-buku ilmiah dan novel-novel lama. Kak Zai Tumpat. Baik, lagi kiriman daripada pengirim ni. Saya suka baca buku pancing. Iyalah, saya lupa lagi. Ada betul-betul. Ada lagi majalah tentang kaki-kaki pancing ni kan. Buku joran lah. Okay, baik, terima kasih. Sampai sekarang masih elok tersimpan. Razi Gombak, baik, terima kasih. Dan lagi kiriman daripada Kak Jama, Teluk Intan, Perak. Masa muda-muda dulu-dulu selalu beli majalah URTV. Saya minat lihat perkembangan artis-artis dan juga ruangan kembang setaman. Sebulan sekali mesti beli. Ruangan kembang setaman tu pun banyak cerita. Banyak cerita yang ada dalam tu yang boleh kita kongsikan juga dalam ruangan terkenang dulu-dulu untuk pertemuan-pertemuan mendatang nanti. Untuk hari ini, okay, tak apa, kita cerita pasal majalah dulu. Ini dia, seketika dengarkan dulu lagu yang mengembalikan kenangan Razis Ismail, Mawar Bukan Milikku. Mengkamit kenangan sepanjang pertemuan, inilah kami, Radio Klasik.

0: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang. Radio Klasik menggambil kenangan. Terkenang dulu-dulu. Kita nak tamatkan ruangan terkenang dulu-dulu untuk petang ini. Ini aja masa yang ada. Terima kasih. Saya seronok sebetulnya. Saya seronok baca kiriman-kiriman perkongsian pada saudara. Sebab kita tak jauh beza. Kita juga menyimpan kenangan yang sama. Kita melalui zaman yang hampir sama, dengan bahan bacaan yang juga hampir sama. Kita suka membaca dulu-dulu. Maklumlah, zaman itu kita tak ada kemudahan akses internet macam hari ini. Kita tak ada media sosial, kita tak ada WhatsApp. Maka kita perlukan bahan bacaan, dan inilah sumber-sumber yang menghiburkan zaman muda remaja kita satu ketika dulu-dulu. Imah Baling, Kedah. Saya suka majalah Mangga dan URTV. Best sangat-sangat katanya. Sekali pergi library, berkahwin pula dengan orang library, orang perpustakaan. Okay, saya nak bacakan yang sempat saya bacakan lah. Saat-saat akhir, minit-minit akhir perkongsian untuk petang ini. Okay. Dulu selalu beli majalah Roda-Roda, majalah Pancing, Ujang, Gila-Gila. Masih ada dalam simpanan, tapi banyak juga yang dah mula hilang. Simpan elok-elok. Siapa nama pengirim ni? Carl76. Terima kasih, dan saya kira ini yang terakhir lah kot yang sempat saya bacakan kot dalam petang ini. Almaklumlah, saya tak mampu nak baca semua saudara. Banyak sangat kiriman yang diterima. Saya tak mampu nak beli majalah, tapi ada ramai sahabat yang bagi pinjam majalah Reader's Digest dan majalah Bola Sepak Shoot. Lama-lama saya mahir berbahasa Inggeris, kata Pak Hitam Mi. Baik, terima kasih Pak Hitam. Dan ini saya kira yang terakhir. Mana ni kiriman daripada Halil Osman. Trong mana ni? Halil Osman, Padang Gajah, Trong. Saya suka bahan bacaan URTV, Mastika, Mingguan Malaysia. Sampaikan senyum kambing tu pun saya baca. Okay. Betul lah. Baik, terima kasih semua. Saya tak mampu nak habiskan semua perkongsian saudara. Kalau mungkin kita dapat panjangkan ruangan ini untuk dibawa ke pertemuan mendatang nanti. Apapun, terima kasih. Terima kasih juga kepada yang mencadangkan tajuk-tajuk lain pula yang nak dikongsikan dalam ruangan terkenang dulu-dulu ni. Seronok bila berkongsi kenangan, kerana setiap orang, setiap daripada kita ada kenangan. Bila mana kita dapat kongsikan semula kembali kisah kenangan itu. Yang nak berikan cadangan 0135656128. Sekali lagi, 0135656128. Ada yang juga kirimkan, terima kasih tadi katanya, dengan tajuk ini kongsikan petang ni, banyak mengembalikan semula kenangan dulu-dulu. Saya pun berterima kasih kepada saudara, kerana cerita saudara juga mengembalikan semula kenangan buat saya dan juga buat semua pendengar yang lain. Terima kasih semua. Ini aja masa yang ada. Kejap nanti nak dikongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk ini bagi negeri-negeri di semenanjung pula. Ini dia, seketika dengarkan dulu Datuk DJ Dave di Desa Kasihku Tertumpah, Radio Klasik.

Kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman di sini di Radio Klasik. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Sekali lagi nak diingatkan khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk malam ini maksudnya nanti waktu salat fardu maghrib, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7.27 minit malam sebentar nanti. Selamat bersedia menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan salat pada awal waktu menjadi satu keutamaan. Kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman, bertemankan kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk seingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran Jakim untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Anbiya ayat 103 hingga 107.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: La

0: Huru-hara besar yang amat mengerikan pada hari kiamat itu tidak merungsingkan mereka. Dan sebaliknya, mereka disambut oleh malaikat-malaikat dengan berkata, "Inilah hari kamu beroleh kebahagiaan yang telah dijanjikan kepada kamu di dunia dahulu."
1: Yawma natawi as-samaa'a ka tayyis sijillil kutub kama

0: وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
1: Ingatlah, hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catitan. Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, kami ulangi wujudnya lagi sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami. Sesungguhnya, kami tetap melaksanakannya.

0: dapatkan segera di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Agabi.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

mengatur serangan. Gerakan lincah dari tengah Jazmil Yamal membawa bola. Jazmil Yamal hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah. Tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya digelus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik. Rolando. Peluang terbuka sekarang ini. Apalagi Rolando. Gol. Jaringan cantik. Rolando Omar. Gol hebat. Jaringan memukau, menggegar jaring. Memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

Meninggalkan tamakninah ketika rukuk dan sujud, tidak tegak ketika bangkit daripada rukuk dan ketika duduk di antara dua sujud, semua itu merupakan satu tindakan yang akan menyebabkan salat seseorang tidak sempurna. Abu Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat baginda. Kemudian baginda duduk bersama sekumpulan mereka. Tiba-tiba datang seorang lelaki ke dalam masjid dan berdiri menunaikan salat. Orang itu rukuk lalu sujud seolah-olah perbuatan burung sedang mematuk. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, adakah kamu semua menyaksikan perbuatan orang ini? Sesiapa meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, yakni cara melaksanakan solatnya, maka dia telah meninggal dalam keadaan di luar daripada agama Muhammad. Dia mematuk dalam solatnya seperti burung gagak mematuk bangkai. Sebenarnya, perumpamaan orang yang salat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan seorang yang sedang lapar, lalu dia memakan hanya sebiji atau dua biji tamar. Mana mungkin dia mampu untuk kenyang dengannya? Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya.

0: Ritma Klasik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Injin. I-N-J-I-N. Injin. Injin adalah emak atau ibu.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Ustaz.

0: Jaminan Bekalan Tenaga, perkuku sektor logistik negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun kepada Malaysia memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fu menegaskan bekalan tenaga yang stabil amat penting kerana bekalan yang terjamin dan berterusan boleh memastikan operasi sektor berkenalan berjalan dengan lancar. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerjasama strategik dengan Rusia akan memastikan bekalan tenaga negara berterusan untuk tempoh yang lama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata, pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 terhadap individu disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
1: Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila perbuatan berlumba dapat dikesan tetapi syarat atau unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan di bawah peruntukan lain tidak dapat dibuktikan dengan mencukupi. Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar lah, aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggabit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lagi?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Ramli.
3: Eh, Ramli, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.

0: kami kenangan dengan iramanya merentas zaman untuk jadwal pertemuan malam ini sedang melangkah melepasi 9 malam dapat 9.25 minit malam waktu ini. Selamat menikmati malam sambil sarul dengan aktiviti malam sarul untuk waktu ini. Ada yang sedang beristirahat, ada yang sedang sedang di jalan raya mungkin, sedang memandu waktu ini, ataupun sedang berada di sebelah pemandu. Di mana jugalah sarul berada dan apa juga sedang dilakukan waktu ini, moga semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja. Baik-baik aja dengan tiket yang lain, semuanya berjalan dengan lancar hendaknya. Kalau mungkin tersangkut di jalan raya, yang tersangkut itu pergerakan trafik aja. Tetapi sedara dalam kenderaan masih mampu tenang untuk terus meneruskan pemanduan. Dan perjalanan kita untuk malam ini juga nak diteruskan lagi untuk jam ini. Masih lagi bertemankan hamba Azlan Omar untuk penghujung hari Selasa, ya betul. Penghujung Kejora. Selasa disebut sebagai Kejora dalam sebutan bahasa Melayu klasik. 23 Jun 2026 bertemankan hamba Azlan Omar yang akan terus menemani malam saudara sepanjang pertemuan yang akan berterusan berlanjutan membawa ke pukul 12.30 malam nanti. Baik, dan dalam meneruskan pertemuan untuk jam ini, sambut salam saya dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Menikmati malam sambil menikmati siaran radio klasik, sambil juga mungkin saya dapat kongsikan perlawanan yang akan berlangsung untuk hari ini tengah malam nanti. RTM sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan tengah malam nanti ataupun awal pagi nanti boleh dapat disaksikan menerusi saluran Sukan RTM, menerusi RTM Click juga boleh ditonton saluran Sukan RTM. Pertemuan antara antara siapa? Ronaldo dan Aldo Shomurodov ataupun Abdul Qadir Khusanov Uzbekistan. Portugal bertemu dengan Uzbekistan satu pagi nanti. Atau juga bintang England Harry Kane ataupun Bukayo Saka yang akan bertemu dengan Ghana pukul 4 pagi menerusi saluran OK. Dan lanjut lagi awal pagi juga kalau mungkin seorang boleh saksikan pertembungan kumpulan L iaitu Panama dan Croatia 7 pagi. Gitu lebih kurang gambaran perjalanan perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026. RTM sebagai penyiar rasmi, ayo kita bersorak bersama-sama kami di RTM. Baik, dan kami di Radio Klasik meneruskan pertemuan perjalanan untuk pertemuan malam ini. Kejap nanti antaranya lagu yang menanti saudara, kejap nanti ada lagu nyanyian Zamri. Titisan air mata antara baik kata dalam lagu ini nyanyian Zamri Tugu Cinta. Air mata bukan hanya air mata sedih. Kadang-kadang air mata juga mengalir dia kerana terlalu gembira, terlalu seronok pun mampu mengalirkan air mata. Setakat ini pasukan pilihan saudara mengalirkan air mata yang masa itu masih lagi bertahan dalam kumpulan untuk meneruskan saingan ceritanya. Baik, dan nanti menyusul juga ada lagu nyanyian Dato' Sharifah ini.
1: Sungguh megah laga
0: Dato' Sharifah ini untuk lagu ini Terbang Helang. Baik, kita terbang bersama-sama saudara, terbang tinggi di udara menerusi ruang udara Radio Klasik untuk pertemuan dalam ritma klasik jam ini. Seketika dengarkan dulu lagu nyanyian Hedy Gozain dan Ingkar Janji, menggamit kenangan lagi di sini di Radio Klasik.

0: Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Kami kenangan dengan diramanya merentas zaman berlalu Zamri Tugu Cinta. Baik, kekal utuh dan saudara juga masih kekal. Kekal utuh. Bertemankan kami di Radio Klasik dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk 15 minit. Berbagi waktu untuk kita ke pukul 10 malam. Dan 15 minit ini, seketika masanya untuk kita bersama-sama dalam rancangan Tajaan Seketika dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Produk World 5 bersama dengan jurucakap DCM, Saudara Encik Muhammad Zulkifli, dah pun bersedia di talian untuk berkongsi dengan pendengar Radio Klasik malam ini. Assalamualaikum, Zul.
1: Waalaikumsalam, DJ Azlan. Alhamdulillah,
0: sihat ke? Alhamdulillah, segar bugar. Saya dengar suara awak pun gambarannya gitu. Gambarannya seorang yang sedang bertenaga gitu.
1: Okay.
0: Baik, kita nak kongsikan sesuatu yang juga bertenaga saya kira dengan pendengar Radio Klasik malam ni, Zul.
1: Baik, terima kasih. Okay, terima kasih kepada DJ Azlan, kepada anda semua. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar-pendengar setia yang terus bersama dalam Radio Klasik semestinya antara lagu-lagu yang mengambil memori anda semua. Dan lepas ini juga untuk malam ini, saya nak mengambil masa lebih kurang dalam 15 minit untuk nak kongsikan untuk anda semua berkaitan dengan kelebihan manfaat yang terbaik untuk anda amalkan perfai kami. Dan yang mana saya nak kongsikan untuk sebotol perfai kami berisi padu 325 ml, dan yang pastinya kami atunkan ke dalam perfai kami, kita ada bahan-bahan yang sangat terbaik. Antaranya kita ada sarang burung walet, kita ada delima, rozel dan juga madu. Rasa perfai ini saya berikan jaminan memang sangat sedap. Sebab apa? Masam manis daripada kombinasi empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan juga percaya ataupun tidak, yang mana produk kami mampu memberikan kesan positif seawal sebulan saja penggunaan. Dan juga ini antara feedback-feedback terbaru daripada pelanggan-pelanggan kami. Alhamdulillah, terima kasih yang terus menggunakan dan juga memberikan kepercayaan kepada perfai kami, insyaAllah. Dan juga saya nak kongsikan juga untuk anda semua kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan perfai kami yang secara konsisten. Yang pertamanya, sarang burung walet perfai ini dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf kita dan juga pembuluh darah. Jadi yang mana ada masalah selalu kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan perfai inilah adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam masa sebulan penggunaan tuan-tuan dan juga perempuan akan nampak perubahan itu sendiri, insyaAllah. Dan yang pastinya perfai kami ini dikaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, dan juga tinggi kandungan protein dan juga kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan seterusnya pula, yang mana perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023 dan kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Wimbu Terawatan Muslim, dan kita ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua, jangan pasang peluang untuk dapatkan perfai kami yang sangat luar biasa untuk anda semua. Dan malam ini kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa. Okey, sebab apa? Malam ini saya nak berikan dua package yang sangat menarik. Kalau sebelum ini kita jual kepada anda semua RM155 sebotol, tetapi untuk malam ini kita tak nak bagi harga itu. Kita nak berikan harganya istimewa, yang mana kita ada package kasih. Yang mana package kasih ini 3 botol perfai, beli 3 percuma 3. Jadi total semua 6 botol perfai kita nak jual kepada anda semua dengan harga RM200 sahaja. Dan satu lagi pakej sayang, yang mana beli 6 percuma 6, total semua akan dapat 12 botol dengan harga RM300. Sangat berbaloi. Semua apa, tiada cas penghantaran. Pembeli yang bertuah juga akan terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang. Ini juga bersempena dengan sambutan bulan kelahiran pengasas TH. Jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436 untuk dapatkan pakej. Kita ada pakej kasih, beli 3 percuma 3 RM200, ataupun pakej sayang, beli 6 percuma 6. Untuk pakej sayang RM300 sahaja, insyaAllah. Jadi jom kita berehat seketika, kita dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan di disiarkan oleh DJ Azrael Omar dapat kita sambung semula untuk kelebihan dan juga cara penggunaan ini, insyaAllah.
0: Wow, ada pakej kasih, ada pakej sayang. Baik, cantik. Kita pakejkan pula dengan lagu yang menggamitkan dengan malam ni. Dan kita akan kembali lagi bersama dengan Zul kejap nanti untuk promosi istimewa malam ni dibawakan oleh DCM Herbs Legacy Pole 5. Dan ini dia, seketika dengarkan dulu lagunya yang Flybeats, Keindahan Alam. Mengembalikan semula kenangan-kenangan indah sepanjang pertemuan-pertemuan kami di sini, di Radio Klasik.

0: Sebagai hati yang pilu yang merayu, berbekalkan dengan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu yang membuat-buat. Kalau tak cukup, kita tambah lagi dengan pakej yang dijanjikan oleh Zul tadi. Ya Zul, kongsikan lagi. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Dan kepada anda semua yang terus dengarkan Radio Klasik, mungkin juga tadi ada yang terlepas, tak apa, jangan risau. Saya akan kongsi semula untuk pakej yang menarik untuk malam ini. Yang pastinya kita ada dua pakej yang sangat menarik, kasih sayang. Okey, tapi untuk anda juga, saya nak kongsikan lebih detail lagi pakej kasih ini. Kalau kata anda beli tiga, dia akan dapat percuma tiga. Jadi total semua 6 botol dengan harga RM200 sahaja. Dan untuk pakej sayang, beli 6 percuma 6. Jadi total semua 12 botol dengan harga RM300 sahaja. Dan untuk hari ini, kita tiada cas penghantaran. Pembeli yang bertuah juga akan terpilih untuk hadiah yang berupa pakej percutian. Jadi ini sebenarnya juga dengan bulan keliharaan pengasas setia. Jangan lepaskan peluang untuk hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, dan selain itu juga, yang mana ada masalah susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Dan selain itu juga, dengan pengambilan perfai yang konsisten, akan dapat kawal tiga masalah ini, insyaAllah. Antaranya, bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, satu botol perfai ini bermacam-macam manfaat yang kita boleh dapat, insyaAllah. Dan sebenarnya pula, bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan pati sarang burung walet perfai ini, dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam sihat dan juga kuat, insyaAllah. Okay? Dan lepaskan peluang untuk dapatkan pakej yang sangat menarik untuk malam ini. Pakej kasih, beli 3, percuma 3, RM200 sahaja, total semua dapat 6 botol. Pakej sayang, beli 6, percuma 6 dengan harga RM300, total semua akan dapat 12 botol. Dan yang best juga, tiada cas penghantaran. Pembeli yang bertuah juga akan terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian sempena dengan sambutan bulan keliharaan pengasas setia. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, dan dalam perfai ini juga kita ada kolagen semula jadi, datangnya dari sarang burung walet yang mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Sebab apa, kami memang ada testimoni, bukan satu ataupun dua orang, malah melebihi ribuan orang yang telah menggunakan perfai kami, insyaAllah. Jadi jom juga saya nak kongsikan untuk anda semua cara penggunaan perfai kami yang sangat mudah dan juga senang. Mungkin juga ada abang-abang lori kan, abang-abang yang bawa e-hailing ketika malam ini, nak mengambil customer, klien dan sebagainya, nak mungkin nak menghantar barang, mungkin tak sempat, mungkin nak pergi travel sebagainya. Ini cara mudah untuk anda nak menggunakan

0: ketahanan lutut dalam badan kita. Dan yang pastinya jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat hebat untuk malam ini kepada semua pendengar-pendengar Radio Klasik. Ada juga yang dengarkan di RTM Klik. Yang pastinya untuk malam ini kita nak berikan dua pakej yang menarik. Pakej kasih, beli tiga, percuma tiga dengan harga RM200 sahaja. Kalau pakej sayang, beli enam, percuma enam. Jadi total semua 12 botol dengan harga RM300 sahaja. Jadi yang lepaskan peluang sebab apa? Kita yang berikan kepada anda semua tiada cas penghantaran, dan pembeli yang bertuah juga akan terpilih untuk hadiah berupa pakej percutian. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436, 014-988-2436. Sebab apa? Kami dipercayai sejak tahun 2023. Jadi profil ini kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, dan 100% produk Bumi Putra Buatan Muslim, dan yang mestinya kita ada sijil halal JAKIM. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda dapatkan promosi yang sangat luar biasa untuk malam ini. Okey, untuk pakej kasih, beli tiga, percuma tiga dengan harga RM200 sahaja. Dan satu lagi, pakej sayang, beli enam, percuma enam dengan harga RM300 sahaja. Total semua 12 botol. Jadi untuk malam ini juga tiada cas penghantaran. Pembeli yang bertuah akan terpilih insya-Allah untuk hadiah berupa pakej percutian. Hubungi kami di 014-988-2436, 014-988-2436. InsyaAllah. Jadi saya doakan kepada anda semua, terima kasihlah banyak-banyak kerana menyokong dan juga saya support untuk profile kami. InsyaAllah ada kelebihan, kita jumpa lagi. Yang pastinya untuk malam ini kena grab siap-siap kasih dan juga sayang, sebab malam ini perlawanan saya pasti memang ada negara yang favorite anda akan menantikan pukul 12 dan juga pukul 3 pagi nanti. InsyaAllah saya rasa pun di agak rumah pun tak sabar-sabar untuk menantikan untuk pagi nanti insyaAllah. Jadi itu sahaja, kita jumpa lagi daripada Dizemah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat malam semua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Zulkifli, jurucakap untuk produk DCM Pulse 5 untuk rancangan tajaan 15 minit malam ini. Baik, kita meneruskan lagi pertemuan untuk melangkah ke ruangan berikutnya kejap nanti dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik mewarnai malam Sarawak untuk jam berikutnya dalam Nostalgia di Klasik. Terima kasih untuk terus kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan ini. Di seketika dengarkan dulu Kartina Dahari, Hatiku Pernah Luka, menggamit kenangan Radio Klasik.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan. Yeah.

0: datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Ritma Klasik, kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Jadual pertemuan bertemankan hamba Azlan Omar yang akan terus menemani malam saudara sepanjang pertemuan untuk ritma klasik malam ini sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, tanda sokongan daripada pendengar Radio Klasik. Apa jugalah bentuk sokongan itu, mengikuti siaran Radio Klasik dengan pelbagai cara menerusi capaian frekuensi radio di tempat saudara atau juga menerusi pelantar media sosial, menerusi MyFreeview 705 atau juga menerusi RTM Click yang boleh diikuti siaran Radio Klasik ini dari kejauhan di mana juga saudara berada. Baik, terima kasih juga antara yang menyokong kami menerusi media sosial di media WhatsApp Radio Klasik, juga menerusi Instagram, menerusi Facebook dan sebagainya. Menyokong kami dengan pelbagai cara, menjadikan stesen radio ini sebagai stesen radio pilihan saudara untuk kami hidangkan terbaik mungkin sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Untuk jam ini, menerusi pertemuan dalam ruangan nostalgia di Klasik, ayuh nikmati lagi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terbaik mungkin kami sajikan ke udara. Inilah kami, Radio Klasik.

yang bersuara itu mengaku raja seperti aku. Nanti ku sumpah menjadi batu, barulah tahu untung nasibmu. Nanti ku sumpah menjadi

janganlah terlalu gila kuasa. Aku pun raja, berdaulat juga. Kita mulia kerana kuasa. Mabuk kuasa mula jadi gila. Kita mulia kerana kuasa.

siaran dari Angkasa Puri Kota Media. Inilah kami, Radio Klasik, bertemankan hamba untuk malam ini. Azlan Omar, ia akan terus menemani malam saudara. Pertemuan dalam ritma klasik, ia akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, atau mungkin yang baru mengikuti siaran kami, baru berkenalan, baru berjinak-jinak. Moga mungkin dari kali pertama mengikuti siaran Radio Klasik ini menghasilkan kali kedua dan berkali-kali lagi selepas ini untuk terus kekal setia memilih kami sebagai radio pilihan saudara. Jadual pertemuan untuk jam ini sehingga ke pukul 11 malam nanti dengan seleksi hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus mewarnai malam saudara sepanjang pertemuan untuk jam ini sehingga ke pukul 11 malam nanti menerusi Nostalgia di Klasik.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini, untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini. Untuk saya tamatkan tugasan di sini, bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Lebih 13,500 kedai kini berdaftar bawah program SARA menawarkan lebih 150,000 jenis produk di seluruh negara. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Sementara itu, penggunaan MyCard bagi subsidi bawah Budi Madani Diesel dijangka mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, langkah itu juga membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi ditanggung kerajaan.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api, 300 pegawai dan anggota PDRM ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan. Dalam pada itu, RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan langkah itu dipersetujui Perdana Menteri susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.

0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Locke, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalinkan hubungan baik dengan semua negara. Dalam perkembangan lain, bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Anthony menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan. Jelasnya peningkatan kadar kompaun itu tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik.
1: Secara automatik bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah.
0: Anthony turut memaklumkan pesalah lumba haram boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum RM20,000 menerusi pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Hukuman sama juga boleh dikenakan kepada individu yang menduka kelajuan di jalan raya dan kegiatan tontor.
1: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: Anthony Locke. 30,488 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 semalam, sekaligus merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendaftaran Politeknik mencatat respon menggalakkan. Ia memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England, Thomas Tuchel, mengesahkan skuadnya berada dalam keadaan lengkap tanpa sebarang masalah kecederaan menjelang perlawanan kedua kumpulan L menentang Ghana pukul 4 pagi esok. Menurut Tuchel, semua pemainnya berada dalam keadaan cergas termasuk pemain sayap Bukayo Saka yang sebelum ini mengalami masalah pada tendon Achilles. Namun kini dilaporkan kembali pulih. Saka yang merupakan antara tonggak utama England hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 4-2 ke atas Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan minggu lalu. Perebutan kuasut emas Piala Dunia kini tertumpu kepada tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Bintang Argentina, Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu pasukannya menewaskan Austria 2-0. Beberapa jam kemudian giliran Mbappe menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Irak 3-0. Disusuli Haaland yang turut cemerlang menjaringkan 2 gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Kapten Argentina Messi kini mengetuai carta penjaring kejohanan dengan 5 gol diikuti Mbappe dan Haaland dengan 4 gol. Beralih ke saingan MotoGP, juara dunia 7 kali, Marc Marquez menyambung kontraknya bersama pasukan Ducati sehingga akhir musim 2028. Pelumba berusia 33 tahun mengakui masih kompetitif untuk bersaing merebut kejuaraan dunia untuk 2 musim lagi. Tahun lalu, Marquez berjaya menangi kejuaraan dunia ketujuhnya dalam kelas premier sekaligus menyamai rekod pelumba legenda Itali, Valentino Rossi. Pada saingan musim ini, pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat keseluruhan, 40 mata di belakang pendahulu Marco Bezzecchi.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran dan Oman akan meneliti pengurusan masa depan maritim di Selat Hormuz serta kos yang dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua negara menekankan kedaulatan dan hak berdaulat mereka ke atas perairan wilayah di Selat berkenaan. selain bersetuju meneruskan dialog menerusi kumpulan kerja bersama antara kementerian luar masing-masing. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan pertemuan antara Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Perunding Negara itu Muhammad Bakir Khalifah dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Muscat. Sementara itu, sekurang-kurangnya 37 kapal yang membawa muatan komoditi melalui Selat Hormuz hari ini. Rekod tertinggi sejak Perang Asia Barat bermula pada hujung Februari lepas. Demikian menurut data oleh firma penganalisis maritim Kepler. Kepler memaklumkan 5 kapal tangki tanpa muatan gas asli cecair LNG antara yang direkodkan. Sebuah lagi firma, AS Marine, pula merekodkan 42 kapal menentasi laluan strategik tersebut. Itali mengisytiharkan amaran cuaca panas melampau tahap merah di 15 bandar termasuk Milan dan Rome. Kementerian Kesihatan menasihati rakyat supaya kekal di rumah ketika suhu berada pada tahap tertinggi pada siang hari. Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil makanan ringan dan menyegarkan badan dengan merenjis air sejuk pada tubuh. Di Perancis, 40 orang kebanyakannya golongan muda lemas sejak 18 Jun lepas akibat gelombang haba teruk. Perdana Menterinya Sebastian Lecornu berkata fenomena itu turut menyebabkan penutupan sekolah dan pembatalan perkhidmatan kereta api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Kompaun maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lubang hidung aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang. Ritma Klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik. Rolando. Peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando. Gol. Jaringan cantik. Rolando Omar. Gol hebat. Jaringan memukau, menggegar jaring. Memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Injin. I-N-J-I-N. Injin. Injin adalah emak atau ibu.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Nuh ayat 18 hingga 23.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja.
2: Kemudian ia mengembalikan kamu ke dalam bumi sesudah mati dan mengeluarkan kamu daripadanya sesudah dihidupkan semula untuk dihitung amal kamu dan diberi balasan dengan pengeluaran yang sesungguh-sungguhnya.
3: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata.
2: Dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan.
3: Litasluku minha subulan fijaja.
2: Supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas.

0: Mereka menghasut dengan berkata, "Jangan kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, terutama penyembahan Wat dan Suak dan Yarud dan Ya'ud serta Nasr."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Saya memang suka Radio Klasik. Tahniah Radio Klasik.
1: Tahniah Radio Klasik.
2: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi.
3: Harmoni Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.

1981. Aku memulakan sekolah dalam tingkatan 6 atas di sebuah sekolah di Sungai Petani. Tahun itu amat penting kerana pada hujung tahun nanti aku akan menduduki Higher School Certificate dan aku akan menjadi calon kumpulan terakhir yang menduduki peperiksaan tersebut. Selepas itu, tidak ada lagi peperiksaan HSC kerana semua peperiksaan awam selepas itu diadakan dalam bahasa Melayu. Cabaranku semakin besar. Kemampuan untuk meneruskan persekolahan semakin meruncing. Jarak rumah ke sekolah jauh dan aku terpaksa menaiki bas setiap pagi. Yuran peperiksaan perlu dibayar melebihi RM200 kerana aku belajar dalam aliran sains. RM200 ketika itu bukan satu jumlah yang kecil. Aku langsung tidak ada sumber kewangan. Mak sudah tua. Ayah sudah lama tiada. Permohonan biasiswa tingkatan 6 belum lagi mendapat jawapan. Semua keperluan aku sediakan sendiri. Bekerja sambilan, menuri getah, membantu jiran yang bertukang rumah dan bermacam-macam lagi. Namun, untuk belajar dan bekerja, aku benar-benar tidak mampu. Akibatnya, aku sering ponting sekolah. Kadang-kadang, dalam seminggu, hanya 2 hari aku ke sekolah. Selebihnya aku bekerja. Aku menggantikan emak menuri di kebun getah milik seorang tauke Cina. Satu hari upahnya RM6. Kalau aku ke sekolah, emak yang akan menuri. Duit upah itulah yang kami gunakan untuk menyeri hidup dan persekolahanku. Akhirnya, aku terpaksa mengalah dengan keadaan. Aku sudah tidak ada pilihan lain selain berhenti sekolah. Bulan Mac 1981, aku nekat untuk berhenti. Aku mahu bekerja sebagai pembantu kepada jiranku, Abang Wahab, yang menjadi tukang rumah. Sedihnya tidak dapat kugambarkan. Aku anak muda yang hanya ada impian. Tetapi segala impian tidak akan menjadi kenyataan jika tiada sumber kewangan. Cabaran untuk bersekolah amat besar. Apatah lagi dari segi psikologi dan sosiologi. Akulah satu-satu anak Melayu yang di dalam kelas aliran Inggeris itu setelah yang lainnya berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara atau ke universiti tempatan selepas peperiksaan MCE. Aku terpaksa melupakan cita-cita. Aku kini bekerja sebagai tukang rumah. Kebetulan ketika itu musim kemarau di tempat kami. Bekerja di bawah panahan cahaya matahari menjadikan aku insaf. Betapa susahnya kehidupan jika tidak ada pendidikan. Namun aku terpaksa melakukannya demi kelangsungan hidup. Aku melupakan dunia persekolahan sedikit demi sedikit. Memang sedih. Kadang-kadang aku menitiskan air mata memikirkan betapa kemiskinan menjadi penghalang untuk mencapai cita-cita memperbaiki kehidupan. Aku sering menatap beg sekolah lusuhku terperuk di lantai usang. Baju sekolah putih berlengan panjang kadang-kadang ku pakai pergi bekerja untuk melindungi cahaya matahari. Ah, selamat tinggal dunia persekolahan, getusku dalam hati sendiri-sendiri.

bergerak semena-mena. Pada bulan April, aku mendapat surat tawaran untuk ke mata perguruan. Barulah aku ingat bahawa aku pernah menghadiri sesi temuduga semasa berada di tingkatan 6 bawah. Itu pun, aku disuruh pulang ke sekolah oleh panel temuduga hanya kerana aku memakai uniform sekolah ketika itu. Aku langsung tidak mengharapkan apa-apa kerana logiknya aku memang gagal dalam sesi temuduga itu. Barangkali Allah telah menulis takdir rezekiku untuk menjadi seorang guru. Surat tawaran itu meletakkan aku dalam dilema sekali lagi. Haruskah aku menerima tawaran itu atau aku terus saja bekerja sebagai pembantu tukang rumah? Lebih buruk lagi, aku memang tidak ada wang belanja untuk ke maktab yang terletak di Ipoh Perak. Sekurang-kurangnya aku perlu membuat persediaan untuk membeli kelengkapan asas di maktab nanti. Lebih menyedihkan, kalau aku ke maktab, bagaimana pula dengan nasib ibuku yang tinggal seorang diri? Aku terus diburu rasa serba salah untuk menerima atau menolak tawaran itu. Aku mendapat kabar melalui rakan-rakan bahawa di sekolah, namaku ada dalam senarai murid yang berjaya mendapat beasiswa tingkatan 6. Aku berasa sedikit lega. Namun, bagaimana aku akan mendapatkan wang beasiswa tersebut sedangkan aku sudah 2 bulan tidak ke sekolah? Aku benar-benar bercelaru ketika itu. Ibuku pula menyuruh aku menerima tawaran ke maktab perguruan. Katanya nanti, guru pelatih akan dibayar allowance. Satu pagi, aku mengenakan pakaian sekolah yang benar-benar sudah lusuh. Aku ingin merayu agar wang beasiswa itu dapat diberikan oleh pihak sekolah. Aku mendapat tahu nilai beasiswa adalah RM65 sebulan untuk murid aliran sains. Jika didaram sejak tahun lepas, bermakna aku akan mendapat RM455. Wang sebanyak itu sudah cukup untuk dijadikan wang persediaan untuk ke maktab nanti. Aku menebalkan muka berjumpa dengan kerani sekolah untuk bertanya tentang beasiswa aku. Aku tergagap-gagap bertanya tentang wang beasiswa itu. "Tak boleh. Kamu sudah lama tidak hadir ke sekolah," tegas kerani sekolah berkenaan. Aku tergamam. Perasaan malu tidak dapat kugambarkan lagi. Saya merayu agar diberikan wang beasiswa. Saya perlukan duit. Aku merayu. Suaraku seperti tertelan dalam tenggorokku sendiri. "Tak ada rayuan. Kami sudah pulangkan duit beasiswa tersebut ke kementerian." Aku antara dengar atau tidak kata-kata kerani itu. Air mata mula menitis. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Aku tunduk kerana orang-orang di dalam pejabat mula menjeling ke arah aku.

0: keluar. Duduk di luar pejabat sambil menenangkan gejolak dalam dada. Aku hanya tunduk memandang lantai simen di luar pejabat, mengesat air mata yang mengalir tidak mahu berhenti. Aku bukan sedih kerana wang tidak diberikan, tetapi perasaan malu sudah menyelinap ke seluruh sarafku. Tiba-tiba belakangku disentuh seseorang. Aku mendongak dengan mata yang masih basah. "Oh, cikgu." Aku menegur guru itu. "Dialah Cikgu Syiratuddin, kaunselor sekolah berkenaan."
1: "Apa hal?"
0: tanya Cikgu Syiratuddin ringkas. Aku menceritakan masalahku kepada guru kaunseling itu. Sebagai seorang kaunselor, Cikgu Syiratuddin menunjukkan respon yang sangat positif.
1: "Tunggu di sini sekejap."
0: Cikgu Syiratuddin melangkah masuk ke pejabat. Aku tidak tahu alasannya menyuruh aku menunggu. Aku sebenarnya sudah berputus asa dan mahu cepat-cepat pulang. Aku malu untuk berhadapan dengan rakan-rakan sekelas yang akan keluar berehat tidak lama lagi. Hampir setengah jam berlalu. Tiba-tiba aku terdengar Cikgu Syiratuddin memanggil namaku. Dia menyuruh aku masuk ke pejabat. Aku masih tersipu-sipu dan amat malu untuk berhadapan dengan kerani yang kutemui tadi.
1: "Wang biasiswa kamu ada. Sila tanda tangan di senarai itu,"
0: kata Cikgu Syiratuddin. Aku hanya patuh. Akhirnya kerani itu memberikan wang RM455 secara tunai. Aku tidak dapat menggambarkan perasaanku ketika itu. Jika tidak dengan pertolongan Cikgu Syiratuddin, aku sudah tentu tidak akan dapat ke maktab perguruan. "Terima kasih dari lubuk hati seorang muridmu yang miskin. Jika tidak dengan jasa muliamu, aku tidak akan bergelar guru." Aku teringat akan Cikgu Syiratuddin. Aku tidak tahu sama ada Cikgu Syiratuddin masih ada atau tidak. Jika masih ada, aku mendoakan agar cikgu sihat dan sentiasa dipelihara oleh Allah. Jika cikgu telah tiada, aku tetap mendoakan agar roh cikgu ditempatkan bersama-sama orang yang beriman. "Terima kasih cikgu. Budi baik cikgu menjadikan aku juga seorang guru, biarpun kini bergelar guru penjen."

sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Otok ketok layuk tahu abis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Beri rama dengan lagu pujaan hati.
3: Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 kepala batas Pulau Pinang.

0: aduh sayang.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Saya Mokta Ali dari Felda Pembangunan Segaman, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perjuangan buat semua pendengar setia rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah anda merasa dunia yang luas ini tiba-tiba menjadi sempit? Pernahkah anda merasa terasing di tengah-tengah orang yang anda sayangi? Hari ini kita bukan sekadar berbicara tentang sejarah seorang pahlawan, tetapi kita berbicara tentang jiwa. Kita akan menelusuri kisah seorang sahabat kaum Ansar, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diuji dengan ujian paling berat, bukan di medan perang, tetapi ujian di medan kejujuran. Beliau ialah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Ka'ab bin Malik bin Abi Ka'ab Al-Ansari. Beliau adalah salah seorang daripada 70 orang penduduk Madinah yang hadir dalam Bai'atul Aqabah kedua, detik penting di mana penduduk Madinah berjanji setia untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tamadun Islam, Ka'ab bukan sekadar pahlawan yang menghunus pedang. Beliau adalah pahlawan kalam. Bersama Hasan bin Thabit dan Abdullah bin Rawahah, Ka'ab menggunakan syairnya sebagai perisai untuk membela Islam daripada serangan lisan kaum musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai sumbangan penyair seperti beliau. Sesungguhnya seorang mukmin itu berjihad dengan pedangnya dan dengan lidahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ka'ab adalah seorang yang segak, hartawan dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Khazraj. Namun, sejarah paling besar beliau bukanlah tentang kemenangannya, tetapi tentang kesilapannya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Tahun ke-9 Hijrah, musim panas dan buah-buahan di Madinah sedang ranum untuk dipetik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru umat Islam ke perang Tabuk. Inilah saat di mana Ka'ab bin Malik terleka. Beliau tidak mempunyai sebarang keuzuran, malah beliau mempunyai 2 ekor unta tunggangan, sesuatu yang tidak pernah dimilikinya sebelum itu. Ka'ab bin Malik menyesal dengan apa yang berlaku, namun tetap berusaha agar dosanya diampunkan. Beliau tidak pernah lupa untuk berdoa meminta keampunan di atas dosanya. Saban hari, beliau akan bersolat di masjid di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik berkata, "Demi Allah, andai aku duduk di sisi selainmu, wahai Muhammad, dari golongan ahli dunia, nescaya aku mampu mendapat jalan keluar dari kemurkaannya dengan mengemukakan suatu alasan. Sebenarnya aku dikurniakan bakat bicara debat, tetapi bagiku, jika kepandaian ini digunakan untuk menipu daya, demi Allah, pastilah dia mengetahui bahawa kata-kataku kepada Rasulullah adalah dusta, walaupun baginda terpesona dengan kata-kataku ini. Jika demikian, sesungguhnya kemurkaan Allah akan diberitakan kepadamu, wahai Rasulullah, kerana pendustaanku. Sebaliknya, jika aku memberitahu hal yang sebenar, yang demikian itu pula kamu yang akan murka ke atas diriku dalam hal ini. Sesungguhnya aku menginginkan kesudahan yang baik daripada Allah. Demi Allah, aku tiada sebarang uzur sedikit pun sehingga tidak mengikuti peperangan ini. Demi Allah, sama sekali aku belum merasakan lebih kuat dan lebih ringan untuk mengikutinya, iaitu pada waktu itu aku menarik diri daripada menyertai Rasulullah sehingga tidak ikut ke Tabuk." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi menjawab keluhan tersebut, "Tentang orang ini, dia berbicara benar. Sekarang bolehlah engkau pergi sehingga Allah memutuskan suatu hukuman tentang dirimu." Hadis riwayat Imam Muslim. Akibat kejujuran itu, Ka'ab dan 2 rakannya dipulaukan selama 50 malam. Bumi terasa asing, langit terasa menghimpit. Bahkan isterinya juga diminta untuk berasingan daripadanya. Kesabaran dan kejujuran itu akhirnya membuahkan hasil. Pada malam ke-50, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 117 dan ayat 118 yang merakamkan pengampunan Allah terhadap mereka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Ka'ab dengan wajah berseri-seri sambil bersabda, "Gembiralah dengan hari yang paling baik bagimu sejak ibu melahirkanmu." Para sahabat lain seperti Talhah bin Ubaidillah berlari memeluk Ka'ab untuk mengucapkan tahniah. Kejujuran Ka'ab inilah yang menjadi tiang seri peradaban Islam, bahawa maruah dan kebenaran lebih berharga daripada nyawa dan harta. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ka'ab bin Malik mengajar kita bahawa dalam membina tamadun yang utuh, kita tidak boleh lari daripada kesilapan. Namun, keberanian untuk mengaku salah dan kejujuran kepada pemimpin adalah kunci keampunan ilahi. Semoga kita bertemu lagi dalam solat akan datang. Saya tinggalkan anda dengan renungan, adakah kejujuran kita pada hari ini mampu membuka pintu langit? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditembus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando, gol! Jaringan cantik Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
1: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
3: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
4: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.

0: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik.
1: Putri sentubung, putri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis diadak.
2: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu, kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

0: Kamsia dari Tenggaruh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.
1: Dalam kerinduan terbayang lagi wajahmu kan.
2: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli fil jama'ati تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال احدكم في صلاه من تظر الصلاه. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid, dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله

tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

0: Harian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi bersiaran menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk malam saudara, azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.53 minit pagi. Sementara syuruk untuk hari ini 7.06 minit pagi. Terima kasih yang terus setia dan menemani kami bersama di segmen Harmoni Klasik Lagu Tanpa Henti bermula 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Kekalkan keceriaan bersama hanya di Sajian Klasik.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku. Babas.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Lagu nyanyian Datuk Sharifah Aini. Teratai, baru saja menghiburkan saudara. Terima kasih. Dan mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pilihan yang tepat. Terus setia mendengarkan kami 24 jam, 7 hari seminggu. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Dan jadikan kami antara peneman setia saudara sepanjang masa. Baik, mungkin tarikh hari ini yang cukup istimewa buat saudara. Hari lahir atau juga ulang tahun perkahwinan. Atau juga ada cerita dan cerita yang diingati hingga ke hari ini. Dengan tarikh hari 24 Jun, ayo kongsikan ke WhatsApp kami 0135656128. Di jam yang berikutnya, akan saya kongsikan dedikasi saudara. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 7 pagi nanti. Terus kekal setia mendengarkan kami. Dato' Andy Lala, Diary YB. Sajang Klasik.

0: Assalamualaikum YB.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Pengurangan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko keterisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Datuk Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam hal itu, menerusi Budi Agri Komoditi pula, Datuk Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 liter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan sasar terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban

telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu keterisan diesel. 22 juta ringgit diludus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Saudara, hati yang bersih tidak mencari kesalahan orang lain, tetapi sentiasa memberi ruang untuk memaafkan. Manusia yang berhati bersih tidak semestinya hidup tanpa ujian, saudara. Tetapi dia memilih untuk tetap berbuat baik walaupun kerap dan pernah disakiti. Bersihnya hati manusia itu bukan pada apa yang diungkapkan, tetapi pada kebaikan yang tetap dilakukan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Baik, pantun yang saya nak kongsikan untuk pagi ini. Bunga melati maka berseri, harumnya sampai ke hujung laman. Hati yang bersih membawa diri, disayangi insan, dirahmati Tuhan. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Juga mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, baru lepas hantar anak ke sekolah atau dalam perjalanan ke pejabat. Tengah mengalami kesesakan lalu lintas yang luar biasa. Boleh kongsikan buat kami. Hantarkan ke 013-56-56-128. Baik saudara, jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk 402 Kes Vape Dada Sintetik direkodkan. Dengarkan nanti 7.30 pagi. Terus kekal, Sajak Kasih.

0: kabut nampak semula.
1: Kelam cuaca disaput mega, titis gerimis pelagu tempua. Hilang kabut nampak semula, manalah tak

0: dapatkan segera di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena Bella kan?
3: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lubangi doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu abis ajik ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Aku M. Bakri, cepat tangkap Johor.
4: Marasya, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
3: Soalanku, terima kasih.

Lagu nyanyian Elliket, Sekiranya Ku Tahu. Baru saja menghiburkan saudara sajian klasik juga yang terus mendengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara atau juga di Smart TV, juga di Android TV. Terima kasih kerana terus setia menjadikan kami sebagai peneman setia saudara. Juga boleh terus menonton kejohanan Piala Dunia 2026 secara percuma di RTM Klik. Baik, seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan pagi ini ribut petir di kawasan pantai Pulau Pinang, juga di daerah Perlis, Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, juga ribut petir di kawasan pedalaman Pahang dan Selangor. Hujan di beberapa tempat antaranya di kawasan Johor. Di Sabah pula, dijangkakan pagi ini ribut petir di daerah Tawau, juga hujan di kebanyakan tempat di pantai barat dan wilayah Persekutuan Labuan, juga berangin di kawasan Kudat. Sementara di Sarawak pula, dijangkakan hujan di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan Betong. Baik, kita terus berhibur dengan lagu nyanyian Dato' Ahmad Nawab bersama Uji Rashid, Cinta Abadi. Terus kekal setia. Sajar.